0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Nyadar gak sih teman Pro 2, semakin sini ya si hacker-hacker ini semakin meresahkan teman Pro 2. Apalagi di kalangan public figure ya gak sih. Kadang kita bukan public figure aja, kalau ngerasa ngepost di media sosial tuh kayaknya perlu hati-hati deh. Terus juga kalau misalnya kita punya akun atau apa-apa pun perlu hati-hati, karena juga hacker merajalela guys ya. Aduh, kadang tuh sekarang ya, ketika kita melakukan apapun di tempat umum, kita tuh harus bersikap dengan baik. Kenapa? Takut ada kamera-kamera melayang teman Pro 2. Tiba-tiba kita masuk ke Threads lah, tiba-tiba kita masuk ke IG Story lah gitu kan. Padahal kita gak kenal sama orangnya, ya gak sih? Yang lagi ngerasain keresahan itu adalah salah satunya adalah Ariana Grande. Yes. Dan Ariana sendiri kayak ngaku banyak banget hujatan-hujatan gitu kan dari netizen-netizen tentang bentuk tubuhnya yang sekarang semakin kurus katanya. Karena ya udahlah ya, kenapa sih harus diperbincangkan gitu loh. Tapi yang kerennya lagi adalah Ariana Grande ini mendapatkan izin untuk mengajukan supona atau pemanggilan paksa jalur cepat oleh pengadilan berkaitan dengan gugatannya terhadap hacker yang mencuri materi musiknya yang belum dirilis teman Pro 2. Tuh kan, bahkan ketika seorang public figure aja gitu kan merilis single yang memang belum dirilis, belum banyak orang yang tahu dan masih dirahasiakan, ini si hacker udah tahu teman Pro 2. Pengajuan tersebut ini bisa diajukan guna memperoleh informasi yang membantu mengungkapkan identitas hacker anonim terduga pencuri materi musik tersebut. Seperti yang diberitakan dari Variety, di mana seorang hakim di LA menyetujui permohonan Grande untuk memproses pengungkapan informasi yang dipercepat. Dan permohonan itu juga dilakukan atau diajukan dengan alasan bahwa karena dia tidak dapat mengidentifikasi para peretas tersebut, dia juga meminta masa tunggu di masa berlaku yang dapat ditindakan. Jadi daripada lama-lama adalah gue aja langsung katanya gitu ya. Jadi yang pastinya selain itu terdapat meningkatkan resiko bahwa konten tambahan akan dicuri atau dijual, serta resiko hilangnya data akun, pelanggan, serta akses yang diperlukan untuk mengidentifikasi para tergugat. So di tanggal 27 Juli saat itu Ariana Grande mengunggah dua peretas karena diduga meretas akun pribadi milik produser dan juga fotografer yang sudah bekerja sama dengannya. Di mana itu masih dokumen-dokumen rahasia atau file-file rahasia gitu ya. Ih, Jehong, jahat banget gak sih gitu kan, belum di-upload, belum di-apa, belum dirilis, udah ada yang curi start duluan teman Pro 2. Jadi dalam dokumen gugatannya, Grande juga menuding dua peretas yang disebut sebagai John Doe melakukan peretasan terhadap berbagai akun digital pribadi sejak lama yang terakhir di tahun 2024. Tindakan itu mengakibatkan pencurian, penyebaran, dan eksploitasi konten yang belum dirilis secara tidak sah dan keterlaluan ya. Dan dia juga memperoleh lagu-lagu, rekaman audio, video, serta foto Grande yang belum dirilis dan tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, lalu diduga dijual di dark web dengan harga yang signifikan, di mana aksi tersebut mengakibatkan kerugian ya yang digugat oleh pelanggaran jahat terhadap privacy Ariana Grande. Aduh, emang nyesek banget ya, kita belum rilis, belum update gitu kan, tapi ada orang lain yang juga sudah merilis dan update, bahkan yang parahnya lagi adalah menjual guys. Menjual guys. Aduh, ada-ada aja gak sih, oh my god. Janganlah berbuat kayak gitu. Jadi para artis juga berhak untuk mengontrol bagaimana dan kapan karya seni mereka bisa dibagikan. Jadi jangan seenaknya gitu kan, main ambil-ambil aja, main comot-comot aja, terus kayak lo jual gitu kan dengan seenaknya. Karena ya emang produksian gak pakai duit apa ya. Tapi semoga tidak terjadi dengan artis-artis di Indonesia ya teman Pro 2. Dan cukup apa ya, harus aware juga yang masih terhadap data keamanan akun. Makanya juga banyak orang yang bilang udah ganti password tuh sebulan sekali minimal gitu kan. Emang ternyata penting sekali teman Pro 2 ya.

0: New Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, sudah waktunya info lalu lintas di Kota Bandung. Kita lihat dulu teman berdua. Info lalu lintas di Kota Bandung yang pastinya sih belum ada kemacetan ya. Masih ramai lancar di Jalan Diponegoro menuju ke arah-arah Supratman, begitupun ke arah Gedung Sate, ini ramai lancar dari kedua arah teman Pro 2. Lanjut lagi kita ke daerah Jalan Pasteur, juga terpantau ramai lancar dari kedua arah. Ada beberapa sedikit kepadatan ini di daerah mana ya? Surapati ya, sedikit aja, tapi sedikit aja, gak banyak. Jalan Pahlawan terpantau ramai lancar dari kedua arah, begitu halnya dengan Jalan Buah Batu, terus juga Bandung Timur ya. Cicahem juga ramai lancar dari kedua arah, jadi jam-jam segini mah jam-jamnya enjoy teman Pro 2, gak macet guys.

0: malas banget belajar nih, ish, gak semangat.
1: Kamu kenapa sih, Lan? Kok gak semangat kayak gitu?
0: Ini, Win, aku tuh takut telat ke sekolah. Jadi aku buru-buru dan gak mandi pagi. Tapi ya, jangan bilang-bilang ya kalau aku gak mandi pagi.
1: Ih, kamu jorok deh, pantesan bau.
0: Kamu mau sewot gitu sih, mau ketawa.
1: Nah, ini nih penyebabnya kamu gak semangat karena gak mandi. Tahu gak? Jadi, mandi air dingin di pagi hari itu bisa membuat tubuh kita jadi lebih segar. Hal ini terjadi karena tubuh kita mengaktifkan hormon endorfin yang juga membuat tubuh kita lebih terjaga. Studi dari Behavioral and Brain Function menyebutkan kalau mandi air dingin ini bisa membantu mengurangi kelelahan jangka panjang. Sehingga, usai mandi air dingin, seseorang bisa jadi lebih berenergi dan juga bersemangat.
0: Oh, jadi gitu ya? Nyesel deh aku gak mandi pagi.
1: Makanya, kalau mau mandi pagi, bangunnya juga harus lebih pagi dong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Bubur, roti, nasi,
2: telur,
3: komet, nasi goreng.
0: 3 hal yang bikin good mood.
1: Coklat.
2: Es krim. Makan sih. Dia nampak makan. Uang.
4: Hai, kami dari Putih Abu-Abu.
5: Jangan lupa dengerin di Pro 2 Bandung di 96 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pengen banget nonton konser siapa?
4: Konsernya gue pengen Silon Seven, tapi tahun ini gue gak kebagian.
5: Bruno Mars.
3: Dapat gak tiketnya?
5: Enggak. Karena emang gak nge-war. Beak duitnya di Silon Seven.

Tahu nggak sih ya, yang lagi diperbincangkan pagelaran Sabang Merauke bertema Hikayat Sri Kandi Nusantara dilaksanakan di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, teman Pro 2. Jadi para penonton disuguhi pertunjukan seni kolosal yang gak hanya megah secara visual, tapi juga memuat pesan kuat mengenai peran perempuan dan warisan budaya Indonesia, teman Pro 2. Menghadirkan juga Raisa sebagai Sri Kandi dan juga ada Yura Yunita. Ih, cantik banget sumpah ya. Tapi awalnya tuh Raisa tuh ngaku sempat gak pede gitu kan memerankan Sri Kandi gitu kan. Penyanyi Raisa tuh ngaku sempat kayak aduh gue gak pede nih gitu kan untuk memerankan tokoh Sri Kandi dalam pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Dalam konferensi pers setelah pertunjukan hari pertama di Indonesian Arena, dia bilang pas pertama setiap aku latihan, habis setiap latihan aku selalu dengan satu kata, malu. Tapi sekarang kayak udah pede katanya gitu ya. Nah, sebagai pemeran Sri Kandi, Raisa harus tampil sebagai perempuan kuat, tegas dalam pagelaran Sabang Merauke Hikayat Sri Kandi Nusantara yang berlangsung hingga 23 Agustus 2025. Berarti sekarang ya, terakhirnya ya, Raisa harus menampilkan tokoh Sri Kandi yang berakting, menyanyi, dan menari di panggung ya. Bagi Raisa, penampilan dan pertunjukan itu gak hanya diukur dari kemampuan dalam membawakan karakter Sri Kandi, tapi juga menyampaikan pesan kepada penonton. Pokoknya emang top marko top banget deh. Terus ada Yura Yunita juga, teman Pro 2, di mana Yura tampil dalam adegan Mahadi.

Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik.

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya, ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi, jangan salah. Culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi, kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini biasa ya, kalau dari jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol seru pastinya di Studio Pro 2 di pagi hari ini. Alhamdulillah juga kita sudah kedatangan tamu spesial. Hey, ada Kak Luki ya. Yeah. Kak Luki Nur Fahriza. Halo, apa kabar?
1: Baik, Kak. Kakaknya apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik. Makasih lo udah mampir ke Pro 2 lo pagi-pagi ya. Minggu paginya gak kemana-mana?
1: Gak kemana-mana, jujur tumben.
0: Jujur tumben ya. Biasanya kan minggu pagi olahraga gitu ya, mungkin.
1: Emang lagi kurang produktif nih Kak sekarang.
0: Jadi
1: nih
0: produktifnya di Pro 2.
1: Iya betul.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngomongin seputar bangga dan cinta budaya sendiri. Betul. Maksudnya soal budaya ya. Kebetulan ya, kamu juga mahasiswa di mana?
1: Di Sastra Sunda Universitas Pajajaran.
0: Sastra Sunda Universitas Pajajaran. Betul. Teman Pro 2 di Jatinangor.
1: Jatinangor.
0: Oke, okay. Terus juga sering ikutan yang berkaitan tentang budaya-budaya ya.
1: Betul.
0: Pastinya ya. Oh oke, okay. Boleh gak sih dijelasin mungkin kayak POV kamu ya sebagai Gen Z mungkin, okay, ya. Menilai budaya kita sendiri itu seperti apa, dan dari POV Gen Z sendiri apakah teman-teman yang muda-muda ini masih masih menghargai budaya nggak sih, masih juga peduli sama budaya nggak sih gitu ya? Okay. Kalau menurut kamu gimana?
1: Nah mungkin POV dari aku nih Kak, nih dari Gen Z gitu ya,
0: yeah,
1: yang awalnya milih jurusan Sastra Sunda itu mungkin emang keputusan yang cukup besar.
0: Asalnya
1: dari awalnya tuh disuruh ke psikologi gitu.
0: Okay.
1: Tapi emang minat dari kecil tuh emang di seni budaya. Nah di SMA itu kebetulan tidak ada wadah untuk aku eksplor budaya itu Kak. Nah makanya aku masuk jurusan Sastra Sunda dan ikut UKM Lingkung Seni Sunda Unpad.
0: Oh
1: gitu.
0: Alah, jadi tapi dari SMA tuh kamu tertarik banget sama Sunda-Sunda ini?
1: Tertarik
0: teh
1: banget, bahkan dari, okay, SD Kak.
0: Dari SD ya, bahkan.
1: Betul.
0: Apa yang bikin kamu tertarik bangetnya tuh pengen mempelajari dan memperdalam tentang budaya Sunda ini?
1: Oke, jadi awalnya tuh sebenarnya mamah juga itu penggiat seni Kak. Mamah sama ayah itu penggiat seni. Jadi setiap hari itu di rumah tuh pasti ngeplay lagu-lagu Sunda Kak.
0: Bener.
1: Jadi emang udah kedokterin dari awal gitu.
0: Bener,
1: dari lagu-lagu
0: kayak Kakawihan.
1: Betul, betul
0: gitu ya. Terus juga apalagi tuh lagu-lagu Sunda
1: lagu-lagu
0: tuh.
1: Sunda, betul. Jadi lama-kelamaan kok enak dan minat juga gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk masuk juga terjun juga ke dunia seni gitu kan.
0: Benar, berarti dari zaman SD.
1: Betul.
0: Sudah suka banget sama Sunda.
1: Betul.
0: Gitu ya. SMP, SMA sampai akhirnya ketika SMA memilih untuk masuk ke Universitas Pajajaran dan jurusannya Sastra Sunda. Jadi
1: betul,
0: lebih memperdalam
1: betul
0: lagi gitu ya. Yeah. Oke, okay. Dan kalau dari POV dari Gen Z sendiri ya, mungkin circle-circle kamu di SMA ataupun di kuliah pasti Sunda dong, okay, ya. Di circle kamu, pertemanan kamu sebenarnya kebarat-baratan itu kan pasti dominan banget ya,
1: okay,
0: di Gen Z ya, gitu kan. Apalagi sekarang banyak yang orang-orang luar datang ke Indonesia gitu kan. Sangat berpengaruh gak sih?
1: Nah, jujur sangat berpengaruh nih Kak, karena kebetulan aku ikut Mojang Jajaka juga kan di Sastra Sunda. Aku mengangkat advokasi yang dimana KW Sunda itu harus dinaikin lagi. Karena jujur ada pengalaman yang cukup buruk di aku sempat dibilangin kalau musik Sunda itu jadul. Katanya musik Sunda itu jadul, gak tren segala macam. Karena aku sebagai apa ya, generasi muda yang ingin mengeksplor budaya Sunda dan ingin ngariksa budaya Sunda, aku mengangkat advokasi itu Kak. Dan ternyata audiens juga pada akhirnya senang juga mendengar aku seperti Kakawihan segala macam. Mungkin POV dari Gen Z akhirnya melek juga bahwa budaya itu sepenting itu sih Kak.
0: Bener banget.
1: Betul.
0: Ya, budaya itu gak bisa dilupakan.
1: Betul,
0: sampai
1: Kak
0: kapanpun.
1: Setuju
0: gitu
1: banget,
0: ya
1: banget.
0: Perlu kita lestarikan sekali, yeah, gitu. Apalagi budaya kita sendiri.
1: Betul.
0: Kita berada di tanah Sunda.
1: Betul.
0: Otomatis pasti kita harus mencintai budaya Sunda.
1: Betul sekali Kak.
0: Gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi aku suka banget ya anak muda yang mencintai budaya Sunda tuh ya. Apalagi orang-orang asli Sunda gitu. Ah, luar biasa banget nih. Nah, kalau dari kamu sendiri ya, menurut kamu apa yang harus diminati dari Gen Z tentang si budaya Sunda ini?
1: Okay.
0: Yang menariknya apa sih?
1: Oke. Okay. Jadi mungkin buat para Gen Z, budaya Sunda itu luas. Budaya Sunda itu, makna budaya sendiri itu luas sekali, bahwa budaya merupakan suatu kegiatan yang dimana itu berasal dari kita sendiri, apa yang kita minati dan apa yang kita lakukan. Jadi untuk para Gen Z mungkin tentang budaya Sunda dengan adanya Mojang Jajaka, terus juga adanya Putra Putri, itu bisa jadi titik awal untuk para generasi muda untuk mencintai budaya Sunda, seperti itu sih Kak.
0: Bener. Terus juga sekarang di Sunda ini banyak banget yang menarik ya.
1: Betul.
0: Mulai dari makanan khasnya, terus juga tempat wisatanya yang ada di Jawa Barat. Betul. Gitu ya. Bahkan juga kayak kain-kain tradisionalnya, lagu-lagunya.
1: Pokoknya kaya banget lah budaya Sunda itu.
0: Kaya banget. Betul. Ya budaya Sunda. Nah kalau di sastra Sunda sendiri ya, yang kamu sekarang lagi memperdalam dan mempelajari apa tuh?
1: Oke, di sastra Sunda itu ada unit kegiatan juga. Yang lagi diperdalam tuh sekarang ada di tari sama kawihnya sih Kak.
0: Oke, kamu lebih kemana?
1: Jujur balance dua-duanya.
0: Oh dua-duanya. Kalau nari apa sih kalau cowok?
1: Kalau cowok itu biasanya ada di pernikahan tuh ada ngebaksa. Ngebaksa itu seperti mapag gitu sih Kak.
0: Oh, kayak mapag pengantin.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi lagi fokus di situ sih Kak sekarang.
0: Kakawihan?
1: Kakawihan juga.
0: Boleh enggak sih aku denger dikit kakawihan?
1: Boleh.
0: Benar ya? Oke deh. Ini special perform di Studio Pro 2 ya guys ya. Aku mau minta Lucky untuk kakawihan sedikit aja. Ya, sebentar, aku sambil videoin ya. Oke deh, wait. Teman Pro 2, tapi by the way kamu juga boleh ya WhatsAppin di 081-260-209696 untuk kamu bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Yes. Okay. Let's try. Ini dia ada Luke yang bakal kakawihan, guys. Yeah.

0: makmur. Segitu menurut kan.
1: Wow, keren banget. Oh my god, oh my god, oh my god. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tapi ya, mau ngomong apa ya? Karena mungkin di budaya ini, apalagi juga ini bisa banget kita menuju ke go internasional ya gak sih? Betul. Karena orang-orang luar sana, orang-orang bule sana betul. Justru sangat tertarik banget sama betul budaya sekali, yang ada di Indonesia.
0: Betul.
1: Ya gak sih? Ya. Termasuk nih ada teman aku di salah satu sama Unpad juga. Unpad. Sunda juga, dia ke Perancis loh. Wow. Keren. Keren, next soon ada ya.
0: Amin.
1: Amin semoga ya, ada, semoga amin. Ya. Amin ya.
0: Sekarang juga lagi mengusahakan sih Kak. Mm-hmm. Lagi ada di UKM Lises tuh lagi apply juga buat tampil Jaipong di Thailand.
1: Wih.
0: Gitu. Semoga di ACC deh secepatnya.
1: Semoga di ACC itu adalah berarti wishlist kamu juga
0: wishlist
1: ya.
0: Wishlist aku banget.
1: Untuk tampil di luar negeri sana, betul. Dilihat orang-orang bahwa budaya itu bagus banget,
0: bagus
1: ya.
0: Bagus banget.
1: Oke. Okay. Nah, kamu ini ya kayak ada belajar sendiri enggak sih soal si kakawihan ini?
0: Nah, kebetulan aku belajar sendiri otodidak dari kecil, mungkin memang cuma mendengar mamah kakawihan di rumah, terus juga didoktrin sama lagu-lagu Sunda itu gak ada les sama sekali. Dan memang di SD juga hanya dari guru ke murid gitu. Jadi emang gak belajar gitu, jadi emang sendiri Kak.
1: Sendiri, karena di rumah juga lingkungan kamu betul. Yang juga suportif ya gitu kan. Gitu kan orang tuanya juga suka banget gitu. Jadi anaknya juga jadi kayak teringat terus ya. Oke, nah kalau dari Sunda sendiri kamu memperdalam gak sih kayak sejarahnya terus apa yang bener-bener disukainnya gitu-gitu gak sih?
0: Nah kebetulan juga memperdalam karena ada beberapa matkul yang tentang kesundaan juga yang pastinya. Yang pertama emang ada tentang sejarah budaya Sunda, naskah-naskah Sunda, dan yang pasti kakawihan Sunda juga. Tapi di sastra Sunda itu ada yang unik Kak nih.
1: Apa tuh?
0: Ada namanya kuliah kerja lapangan. Jadi beda sama KKN, ini tuh cuma seminggu. Seminggu tapi di mana kita bahas hanya tentang naskah di daerah tertentu dan juga potensi budaya di daerah tertentu sih Kak. Jadi itu memang matkul paling menarik, matkul favorit deh. Dan kebetulan nanti April aku bakal ke Baduy juga.
1: Ke Baduy. Betul. Aduh. Banyak orang yang wishlist ke sana juga
0: banget,
1: loh
0: Kak.
1: Ya. Wes luar biasa. Itu bulan April berarti.
0: Bulan April.
1: Bulan April. Oke okay deh. Nah, kalau dari kamu sendiri nih gimana caranya kita harus bisa terus mencintai budaya kita gitu ya. Apa yang perlu dilakukan gitu ya walaupun kita tahu ya dunia luar atau kebarbaratan juga masuk ke Indonesia gitu. Apa yang benar-benar kita harus kayak fokusin untuk kita bisa untuk mencintai budaya kita sendiri.
0: Oke, mungkin dari langkah kecil yang dimana kita minat dulu Kak. Minat dulu kepada kebudayaan itu tersendiri. Kalau bagi saya sendiri mengikuti Mojang Jajaka, mengikuti putra-putri di Duta Kampus itu juga merupakan satu langkah lebih maju untuk mengenali dan ngeraksa budaya Sunda sih Kak. Seperti itu
1: gitu.
0: Ya, dan juga advokasi yang kita angkat itu sangat-sangat penting untuk program kerja kita ke depannya seperti itu sih Kak.
1: Keren.
0: Betul.
1: Kita ngomongin soal pengalaman ya. Pengalaman boleh. Kamu di tadi Mojang Jajaka. Okay. Terus juga Duta Kampus juga ya.
0: Betul.
1: Itu gimana sih ceritanya?
0: Oke, pada awalnya memang selain karena masuk sastra Sunda itu ingin memperdalam budaya, ternyata memang ada wadahnya di mana ada Mojang Jajaka paguyuban mahasiswa sastra Sunda. Nah, emang di tahun pertama tuh langsung coba iseng buat ikut dan alhamdulillahnya di runner up.
1: Berarti itu kayak pigeon pertama. Betul. Lah ya kamu.
0: Pigeon pertama kalau bahasa Sundanya mah pamuka lawang. Kan?
1: Bener, pamuka lawang pisannya.
0: Pamuka lawang pisan. Karena setelah rangkaian Mojang Jajaka itu akhirnya kepilih jadi duta Abah Jawa Barat. Lalu
1: jadi apa? Duta
0: Abah Jawa Barat.
1: Duta Abah Jawa Barat. Betul. Lagi apa sih itu? Keren.
0: Duta Abah Jawa Barat tuh emang pigeon. Jadi setelah ikut PMJP tuh banyak banget rasa kepenasaran gitu kayak seberapa jauh sih potensi diri ini gitu kan Kak. Akhirnya mengikutilah beberapa pigeon yang dimana ada Duta Abah Jawa Barat dan di mewakili suku Sunda, untuk mewakili suku Sunda se-Indonesia di putra-putri Imbasadi itu Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah Indonesia di Yogyakarta kemarin.
1: Baru banget berarti.
0: Betul. Okay. November kemarin sih.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Dan akhirnya setelah mengikuti semua rangkaian putra-putri, duta Abah juga. Dan wishlist terakhir tuh ada di Mojang Jajaka Kota Bandung sih sebenarnya. Tapi karena tahun ini katanya belum buka, jadi masih nunggu tahun depan sih Kak katanya.
1: Oke, gitu. Amin. Nah, saat kamu pijin-pijin dan lain halnya yang ditunjukkan sama kamu apa kakawihannya?
0: Oke.
1: Unjuk kabisanya.
0: Unjuk kabisanya kakawihan, benar.
1: Oh.
0: Kakawihan.
1: tetap ya.
0: Tetap. Konsisten.
1: Konsisten gitu kan. Ih, luar biasa. Ini next semoga kamu juga bisa go internasional ya, ya amin, gitu amin. Yang membawa budaya Sunda ke luar negeri gitu kan. Ih, keren sekali deh. Berarti kamu enggak ini ya, maksudnya kayak orang beranggapan bahwa tadi kan kamu banyak yang bilang bahwa ih, kuno banget, betul, jadul banget gitu. Tapi kamu enggak mendengarkan hal itu ya. Betul. Kayak bodo amat lah, bodo yang penting gue suka banget sama Sunda ini gitu ya.
0: Yang penting kita lakuin apa yang kita suka sih, Kak. Jadi enggak usah dengerin omongan orang lain, toh mereka juga enggak ngasih makan kita. Seperti itu sih.
1: Gak ngasih duit juga.
0: Betul.
1: Gitu. Kamu ini juga belajar alat musik tradisional Sunda juga?
0: Alat musik belajar kebetulan karawitan sih, ada gamelan. Ya ada saron, ada bonang, segala macam dicoba sih.
1: Dicoba. Akhirnya. Musisi Sunda yang favorit kamu siapa?
0: One and only Doel Sumbang sih.
1: Kenapa?
0: Karena bisa dilihat sekarang beliau menciptakan lagu di tahun 90-an, tapi sekarang anak-anak muda masih mendengarkan
1: lagu-lagu tersebut. Masih terkenal ya.
0: Betul, jadi lagu-lagunya tuh long last, Kak.
1: Benar, benar, benar.
0: Itu merupakan satu impian aku, mempunyai suatu karya yang long last sih.
1: Benar, gitu. Amin. Semoga dikenang juga, tahu juga gitu. Betul. Ya. Sampai kapanpun yeah. gitu. Ih, luar biasa. Nih anak muda yang keren banget, teman-teman Pro 2 ya. Bangga dan cinta budaya sendiri, budaya Sunda. Kamu aslinya asli mana sih?
0: Sunda, Kak.
1: Sundanya di mana?
0: Mamah Garut, Papa Bogor.
1: Weh, Sunda pisan etamanya. Oke, oke. Terus juga mencintai bahasa Sunda tuh, mencintai Sunda tuh kan dari kecil ya, sampai sekarang juga. Terus apalagi sekarang udah ke sastra Sunda.
0: Betul.
1: Next time setelah kuliah pengen yang mana?
0: Nah, kebetulan minat juga buat Amin ya, Kak. Pinginnya di Dinas Kebudayaan sih, Dinas
1: Amin.
0: Kebudayaan. Mentok-mentok pingin jadi ASN di Guru Sunda deh.
1: Oh, amin. Amin.
0: Jadi tetap dengan budaya Sundanya sih.
1: Tetap dengan budaya Sundanya. Dan masih akan mengikuti pigeon-pigeon untuk mengeksplor diri.
0: Mungkin itu tadi satu lagi, Mojang Jajaka Kota Bandung.
1: Wih, mantap. Kalau yang kemarin Mojang Jajaka mana?
0: Mojang Jajaka di Pajajaran, Putra Putri Pajajaran.
1: Oh, di Unpad ya. Di Unpad ya. Ini Mojang Jajaka langsung ke Bandung.
0: Betul.
1: Ya. Mewakili Kota Bandung, Kota Bandung ya. Amin banget. Amin. Next semoga juga bisa tercapai apa yang diinginkannya gitu loh. Oke, tips dari kamu deh supaya anak muda tertarik sama budaya Sunda.
0: Oke, mungkin tips dari aku.
1: Budaya
0: itu kaya, budaya itu sangat luas maknanya, yang dimana mungkin generasi muda masih bisa mengeksplor kebudayaan di situ. Karena budaya yang mereka lihat tuh tidak selaras dengan mereka yang lihat, apakah apa yang kita lakukan tidak selaras dengan yang mereka lihat gitu kan. Mungkin tips dari aku, mulailah dengar-dengar lagu-lagu Sunda, karena candu banget lah secandu itu, dan juga mungkin maknanya luas sih, Kak, seperti itu.
1: Bener, apalagi kalau misalkan kita tahu banget arti ke artinya.
0: Betul.
1: Ya. Nyes banget gak
0: banget,
1: sih?
0: Kak. Dalam banget.
1: Dalam banget gitu kan.
0: Betul.
1: Yang paling favorit lagu Sunda apa?
0: Lagu Sunda sekarang ada yang tadi, yang itu namanya Pupuh Mijil. Pupuh Mijil dan juga sekarang ada di Rahwana Gandrung sih.
1: Okay.
0: Itu nyeritain tentang wayang, pewayangan.
1: Wis, kamu itu. Sampai wayang-wayang juga hafal ya?
0: Jadi, kalau pewayangan cuma musik-musiknya doang, kalau dalangnya belum.
1: Belum ya? Tapi kayaknya explore banget ya?
0: Iya.
1: Ah, keren banget teman Bro 2. Harapan kamu deh buat budaya Sunda gitu ya, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa apa?
0: Mungkin harapan aku buat budaya Sunda semoga yang pastinya tidak punah, dan juga karena masih banyak generasi muda. Kemarin juga di sastra Sunda itu banyak peminat sampai 2000, Kak. Yang dimana awalnya tuh sastra Sunda dianggap remeh.
1: Iya, dianggap remeh banget. Maba ya, mahasiswa
0: barunya
1: ya.
0: Iya, peminat maba. Yang dimana sampai ada satu mahasiswa dihujat habis-habisan, Kak, kemarin.
1: Hah, karena
0: upload Wibon, terus dia keterima sastra Sunda.
1: Terus
0: banyak hate comment banget sampai KDM pun notice gitu.
1: Wah, iya, aku akan KDM lihat di mana, di Threads,
0: di SMA 2 Padalarang ada.
1: Oke, aku gitu, akan lihat.
0: Sampai dihujat sebagaimana kayak orang itu minat ke budaya Sunda tapi sedih hujat itu, karena katanya cuma pingin Unpadnya doang segala macam. Itu kan merupakan satu langkah lebih maju buat memulai budaya Sunda gitu kan. Jadi emang semoga harapannya gak ada lagi orang-orang kayak gitu sih.
1: Nah iya. Betul. Itu jadi jangan ngejudge dulu ya. Kayak misalkan kayak jurusan yang penting mah Unpad Sunda.
0: Betul.
1: Gak gitu.
0: Yeah.
1: Bahasa Sunda juga susah masuknya gitu loh. Gak tidak semudah itu.
0: Betul,
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Mau sastra Sunda, sastra Arab kayak, sastra apa kayak. itu tuh worth it dan worth keren it teman Pro 2 sampai KDM notice ya.
0: Notice itu.
1: Oh, Pak KDM komen apa?
0: Kalau gak salah bikin VT gitu sih kak, tapi di bikin SG VT ya? Doang.
1: Oke. Karena kayak ngapain ya, sekarang betul. Tuh setiap di upload tuh ini ya, selalu rame gitu banget. Kan. Aduh, sedih gak sih kamu sebagai mahasiswa sastra Sundanya?
0: Jujur sedih sampai akhirnya cutting-cutting aku, teman-teman aku semua pada bela-belain di komen.
1: Yang ini gak, yang di Unpadnya sendiri notice kan berarti kan?
0: Notice, iya. Itu hampir 50 ribu likes kalau gak salah.
1: Wow. Mungkin
0: kayak... akhirnya semuanya pada speak up gitulah bahwa yang mereka lihat itu, yang mereka judge itu sastra Sunda, mungkin itu hanya nama sastra Sunda tapi mereka tidak tahu di dalamnya seperti apa. Sekaya apa kita belajar bahasa Belanda, kita belajar bahasa Arab, Sunda Jawa kuno segala macam, mereka tidak tahu itu gitu. Jadi jangan, don't judge book by a cover aja sih.
1: Bener
0: menurut aku.
1: Banget. Yeah. Apalagi kan dengan kalian sudah terpilih di Unpad juga. Betul. Itu udah worth it banget, udah keren luar biasa. Betul. Gitu loh. Dimana sastra Sunda tuh udah paling terbaik juga. Betul. The best banget gitu kan. Bukan hanya harus emangnya harus di apa sih namanya tuh jurusan favorit apa kayak yang ini kan nggak semuanya tuh. Betul. Worth it, semuanya juga punya usahanya,
0: punya
1: sendiri
0: usaha masing-masing
1: gitu loh, luar biasa. Oke deh, kamu sebagai orang yang bangga dan cita budaya sendiri gitu ya, ngelihat kota Bandung sekarang kayak gimana sih?
0: Oke, ngelihat kota Bandung mungkin bahasa Sundanya mah reueus ya, bangga karena kemarin, malam kemarin baru ngikutin ada mojang

0: tabungnya udah keren, udah aman, tinggal apa coba? Begalnya hilangin.
1: Betul, Kak. Aduh.
0: Setuju.
1: Saya sebagai tim PP Jatinangor, wah setiap pulang teh kumaha ieu gitu.
0: Rada rewasnya
1: sih.
0: Deg-degan enggak sih?
1: Alhamdulillah masih di tang tayungan tuh
0: Gusti Allah. Benar-benar. Cuman itunya doang ya, cewek-ceweknya, cowok-cowoknya karasep garelis gitu ya. Terus juga kotanya bareresi, makanannya enak. Betul. Tempat wisatanya banyak kafe kids dan lain. Tapi please kenapa orang notice Bandung itu banyak
1: begalnya begal? Doang. Serius,
0: kenapa gitu? Jadi kayak dipatahkan sama itu. Bener, sayang banget ya.
1: Sayang banget.
0: Semoga juga please lah jaga iya sebagai orang Sunda iya ya, jangan aneh-aneh lah ya. Kudu bararaik lah ya gitu. Oke deh. Sial, thank you banget
1: thank
0: ya.
1: You,
0: kamu udah hadir di Studio Pro 2. Ngejelasin tentang Sunda yang memang luar biasa banget. Bahkan sekarang aja hari Minggu kamu pakai baju batik loh. Ih, terus pakai apa ini tuh namanya?
1: Ini namanya
0: ikat Sunda.
1: Totopong ya, ikat Sunda.
0: Totopong. Mantap. Sehari-hari kalau kamu outfit kayak gimana sih?
1: Kalau outfit tetap culture sih Kak,
0: tetep
1: yang pasti.
0: Tetap culture ya.
1: Tapi emang kalau misalnya di kampus di FIB itu wah macam-macam banget, beragam banget outfitnya tuh.
0: Oh iya.
1: Dari yang sastra Prancis mungkin seperti apa, tapi sastra seperti Sunda apa? Tetap dengan totopongnya seperti itu.
0: Pasti Pak ya. Ada begitunya.
1: Kalau misalnya lagi ospek ya pakai totopong setiap hari.
0: Wih, mantap banget. Jadi udah bagian dari culture.
1: Betul.
0: Ya. Oke deh. Terima kasih, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Semoga next kita bisa berjumpa lagi, ngobrol lagi bareng sama Winda.
1: Iya.
0: Dan juga Lucky Nur Fariza, teman Pro 2 di Sastra Sunda. Ini buat teman-teman yang juga baru mau masuk ke Sastra Sunda.
1: Betul.
0: Ini kakak tingkat nih, Lucky nih. Enggak kan? Enggak susah kan Sastra Sunda di Unpad kan?
1: Enggak susah lah. Enggak, aman-aman.
0: Aman lah ya?
1: Aman, aman. Masih aman lah.
0: Oke deh, baik-baik juga kan senior-seniornya. Oke deh, thank you so much ya Lucky ya. Semoga next kita bisa berjumpa lagi. Itu dia teman Pro 2 di pagi hari ini. Bareng sama Lucky. Aku bakal dengerin satu lagu dulu. Ini aja ya kali ya. Bandung dari Yura Yunita.
1: Boleh.
0: Spesial buat kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang ja-

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2. Grup K-pop Girls' Generation ini membentuk unit baru yang terdiri dari Haeyeon, Yuri, Soyoung siap memulai debut mereka di sebuah single. Dari laporan dari Yonhap waktu setempat, di mana single digital di debut Girls' Generation HRS berjudul Skibidi bakal dirilis 31 Agustus 2026 sebagaimana dikonfirmasi dari SM Entertainment.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Film Malmoea Secret Mission diputar di dalam acara Key Movie Screening di Heritage, di mana menampilkan perjuangan orang-orang Korea dalam menjaga bahasa mereka pada masa pendudukan Jepang. Film ini dirilis tahun 2019, menceritakan dua pria yang melakukan perjalanan melintas negara untuk menyusun kamus berbahasa Korea. Pertama di tahun 1930-an hingga 1940-an ketika Korea berada di kekuasaan Jepang.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi terakhir, teman Pro 2. Penyanyi YG ini juga sebelumnya dikenal sebagai Kanye West, dia bakal tampil di Global Stage dalam konsernya Live in Jakarta pada 24 Oktober di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, di mana Global Stage merupakan instalasi artistik berskala raksasa untuk menempatkan sang penyanyi di puncak replika bola dunia, menciptakan ilusi visual dramatis seolah ia berdiri di atas dunia dan melayang di luar angkasa.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2. Request lagu Indonesia ataupun Barat, WhatsApp 0812-6020-9696. Kita akan bacain dulu nih ada siapa aja ya. Halo Kak, terima kasih. Ini ada dari siapa nih? Altnia dari Berbinar Fanbase. Izin request lagunya Haha Sabrina Leanor, boleh?

Terus juga Zulfikri pengen request lagunya Astrid Aku Di Sini atau Astrid Yang Mana Aja. Sama ada Aku Nana yang pengen dibuatin lagunya dari Manilisa. Salamnya buat Kak Winda aja lagi siaran, boleh? Sama satu lagi Mata Ke Hati High Five. Sama Kau Bila Indra Jaya dong, boleh banget dong teman-teman berdua.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Hindia Palung Mariana spesial buat kamu di siang hari ini teman berdua. Yes. Bacain lagi WhatsApp yang masuk di 081260209696 siang hari ini yang memang begitu panas pol teman berdua ya. Tapi kalau misalkan di panas-panas kayak gini tuh bawaannya pengen ngadem di mall. Ya, atau ngadem di tempat kafe yang banyak AC-nya gitu kan. Bukan pengen di rumah, tapi pengen pergi rasanya teman pro 2. Karena sayang banget ya, karena lagi bagus gitu cuacanya guys ya. Ada yang lagi nongkrong di kafe juga, ini pengen dong lagunya Dua Lipa.

Dua Lipa teman Pro 2 yang juga ini lagi tren banget di TikTok teman Pro 2 ya, si Dua Lipa ini katanya manifesting gitu kan, kayak semoga aku dapat jodoh yang baik, semoga aku nananana. Okay, deh nanti udah puterin ya teman Pro 2 ya, Dua Lipanya. Terus sama-sama juga ada yang pengen dibutin lagunya Daur Hidup, Jone Maula. Katanya selami buat Kak Winda aja yang lagi siaran, terus buat semua aku Pro 2 aja. Boleh teman Pro 2 ya. Ini Dua Lipanya spesial buat kamu teman Pro 2 ya. Nih spesial buat kamu, wait. Ini spesial buat kamu, training season spesial buat kamu Dua Lipanya.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Requestan lagi yuk. Request lagi. Mau request lagu apa teman Pro 2? Ya, WhatsAppin 081260209696. Yes. Ada yang pengen diputerin lagunya Falling in Love in Jakarta, Alvin Joe. Soalnya buat ke Winda aja lagi siaran. Terus juga ada yang pengen diputerin lagunya Shawn Mendes, Treat You Better. And then pengen lagunya dari Saling Merindu, Run, dan Hidup Tanpamu dari Keisha Lefronka. Boleh ya. WhatsAppin lagi 081260209696 untuk request lagu Indonesia ataupun Barat, guys.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Netizik Safa Merah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Winda harus pamit ya. Abis ini bakal ada Raya Alifa yang bakal nemenin kamu. Dan teman Pro 2, saat lagi Tan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. So buat kamu, selamat menunaikan ibadah saat zuhur. Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, emang jam-jam segini tuh waktunya kita untuk scroll terus tahu-tahu aja kira-kira kita bakalan makan apa, atau mungkin buat kamu yang di hari Minggu ini tuh pengen lebih kayak snacking gitu teman Pro 2. Di hari ini Ray udah kedatangan nih teman-teman dari Kami Dimsum. Hai.
5: Halo semuanya.
4: Hai, kita boleh kenalan dulu enggak nih yang hadir hari ini ada siapa?
6: Aku ada Putri.
4: Oke, okay, ada Teh Putri di sini.
5: Aku Reza.
4: Oke, okay, ada Kak Reza juga nih ya. Kita bakalan ngobrolin teman Pro 2 seputar Kami Dimsum ya. Atau biasanya kita tuh suka memplesetkan jadi Dimas, Dimas Mentai. Pernah denger apa?
6: Oh iya.
4: Pernah denger ya, kayak gitu ya. Oke, okay. Nah untuk Kami Dimsum ini sendiri tuh berdirinya di tahun berapa sih Kak?
6: Kita sampai di 2021. 2021 karena kita kan awalnya kan emang LDR kan,
4: okay.
6: Gitu. Menjalin ke Bandung gitu. Nah, habis gitu cobalah iseng-iseng mending kita apa ya coba jualan kan gitu. Ya udah dimsum aja gitu kan. Karena di Bandung mungkin saat itu belum banyak mungkin ya Teh ya gitu. Jadi udahlah yuk kita cari beberapa apa toko atau pabrik gitu ya dimsum di Bandung salah satunya. Terus kita dapet tuh.
4: Oke.
6: Jadi kita join lah gitu.
5: Jadi sempat di tahun 2022 kita itu istilahnya vakum karena COVID ya. Jadi orang lain juga kan banyak yang mau pesan juga takut kan zaman itu lagi ininya banget ya COVID ya.
4: Benar-benar.
5: Makanya kita juga udahlah istilahnya vakum dulu. Nah 2023 kita mulai lagi coba terus inovasi munculin menu-menu baru kayak model apa
6: gimbab kayak gimbab
4: ya.
6: Terus ada dak ganjong tuh ayam ayam crispy cuman bentuknya kecil-kecil lah kayak gitu. Terus ada gyoza juga, ada gyoza original. Terus kita juga menu-menunya banyak di mix tuh Teh.
4: Oke, gitu. Jadi menjadi menu yang emang semuanya ada gitu ya untuk snack berarti.
6: Biar enggak bosan aja gitu Teh.
4: Nah, berarti kalau misalkan dari Teh Putri dan juga dari Kak Reza ini biasanya yang R&D makanannya siapa?
6: Siapa?
4: Yang milih menunya berarti siapa? Apa bareng atau gimana?
5: Lebih ke
6: aku sih.
4: Oke.
6: Soalnya aku juga pas di pikir-pikir waktu itu kayaknya bosen ya kalau misalnya cuma satu menu gitu.
4: Oh gitu, sempat ada masa kayak gitu ya.
6: Oke. Orang lain tuh gimana caranya biar orang lain tuh tertarik gitu ke apa ke kita gitu ya makanan kita. Ya udahlah kita mikir-mikir karena aku suka banget kayak Korean food ya Teh ya.
4: Iya aku juga.
6: Oh, iya sama dong.
4: Akhirnya Teh Putri mengambil dari kesukaan itu menjadi jualan ya, juga
6: iya,
4: gitu.
6: Juga, gitu. Awalnya emang kan aku di kantor tuh banyak kan saudara-saudara. Udah aja mending menunya ini aja cobain gitu. Terus kamu kembangin aja mau apa misalnya beberapa menu coba gitu. Jangan takut lah ya Teh gitu istilahnya. Ya udah kita ada kimbab apa cheese mayo ya.
4: Oke.
6: Kimbab juga ada macam-macam Teh. Ada kimbab mentai, kimbab cheese mayo, ada spicy roll. Sama udah itu aja ya.
4: Nah, ini berarti adalah kayak bisnis pertama dari Teh Putri. Ini bisnis pertama.
6: Pertama.
4: Berarti sebelumnya memang belum pernah.
5: Belum pernah
4: dari nol. Oh my god. Berarti ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin relate ya sama teman-teman Pro 2 yang mungkin baru mau mulai bisnis. Nah, itu triggernya yang akhirnya merealisasikan Kami Dimsum ini tuh pas saat-saat apa Teh dan juga Kak?
5: Kalau menurut saya sih yang jadi trigger awal jualan kita dimsum kami sebenarnya kekhawatiran diri sendiri kan. Saya kebetulan dulu honorer tiap tahun ada kekhawatiran untuk aduh diperpanjang atau enggak jadi konsultasi sama orang tua kayak gimana nih harus gimana gitu ke depannya karena kan nggak mungkin kita terus mengharapkan yang tidak pasti dari situlah belajar, terus ketemu sama teman-teman yang mau usaha bareng, tercetuslah ini dimsum kami.
4: Oke. Kenapa namanya dimsum kami?
6: karena kami berdua. Oke, okay, kita berdua. Oke.
4: Okay. Simple tapi sebenarnya berirama ya. Jadi kayak dimsum kami gitu ya. Oke. Okay. Berarti ini kalau dari dimsum kami sendiri nih tadi di awal dan juga Kak Reza itu persiapannya apa aja sih pas waktu pertama kali buka dimsum kami dan langsung mungkin buka booth atau online dulu atau gimana pas awal mulanya?
6: Awalnya ya dia mau apa kita di booth apa kayak masukin ke GoFood kayak gitu kan. Cuman udahlah kita buy ini aja online aja gitu ya Teh gitu. Jadi kayak share di IG, di thread gitu.
4: Oke. Okay. Jadi online pemasarannya ya.
6: Pemasarannya online.
4: Saat itu yang paling akhirnya mendatangkan customer pertama itu lewat mana Teh waktu pas itu?
6: Lewat saudara sendiri dulu Teh.
4: Oh, saudara sendiri.
6: Karena kan aku banyak sepupu tuh satu apa ya kayak seangkatan gitu lah ya. Jadi yaudah coba aja dari kita dulu. Udah dari situ saudara, keluarga, temen, ya akhirnya semuanya ke yang online aja keluar alhamdulillah teman-teman.
4: Jadi memang dari teman-temannya suportif juga ya saat itu. Nah, ini kan juga menjadi hal yang krusial adalah pemilihan menu pertama yang dijual. Waktu itu apa Teh? Kang boleh di spill enggak? Pertama kali jual dimsum itu berapa menu saat itu?
6: Pertama itu paling banyak ya? Paling banyak tuh 15 Teh.
4: Oh, 15. Ya, oke.
6: Okay. Kebanyakan waktu itu cuman kita baru berapa ya? Awalnya 3 menu dulu.
4: Oh, 3 menu apa aja tuh Teh? Boleh di-spill enggak?
6: Boleh. Dimsum mentai, ada kimbab original, kimbab apa? Cheese mayo, sama gyoza.
4: Jadi empat itu dulu
6: ya. Empat itu dulu, karena kan takut lah kalau banyak banyak kita
4: tanya awal-awal. Itu benar-benar pemilihannya kan harus pas sih.
6: Gitu.
4: Berarti pas awal-awal mendirikan dimsum kami itu yang paling menjadi challenge buat Teh Putri dan Kang Reza apa tuh pas saat itu?
5: Challenge yang benar-benar kerasa sih pas zaman COVID ya. Nah itu kita juga sebenarnya disebut harus ngambil resiko kan ya, memulai usaha itu harus kita berani ambil resiko. Nah, resiko saat itu ya zaman COVID, orang-orang juga kan pengen pengen jajan juga mikir dua kali.
4: Iya, benar. Jadi pengen jajan nggak bisa milih sendiri. Emang saat itu masa-masa yang mix up banget ya.
5: Alhamdulillahnya ya di tahun 2023 ketika zaman COVID
6: udah mereda.
5: Banyak mulai gitu.
4: Oke, berarti pas waktu masa COVID itu dimsum kami memang break dulu ya, rehat dulu gitu ya. Sampai melihat akhirnya comeback lagi itu saat melihat kondisinya sudah seperti apa saat itu?
5: Kondisinya sudah COVID sudah mereda, terus orang-orang juga kan udah mulai banyak tuh ya.
4: Udah mulai new normal ya.
6: Iya,
4: udah
6: normal.
4: New normal. Sampai inget ya gitu ya istilah-istilahnya ya. Orang mulai new normal akhirnya mulai kembali lagi dan saat itu memang masih pemasarannya online atau udah mungkin cari cara baru saat itu gimana?
6: Masih online kita sih ya.
4: Masih online ya berarti ya. Waktu pas itu sistemnya PO atau ready stock saat waktu awal-awal?
6: Kita selalu PO.
4: Oh, PO.
6: Kita PO tuh satu minggu dua kali Teh.
4: Oh, satu minggu dua kali berarti ada batch-nya gitu ya. Sampai dengan sekarang atau pas sekarang udah berubah?
6: Sampai sekarang.
4: Oh, sampai sekarang. Oke. Okay. Berarti bisa dipesan itu di hari apa aja Teh dalam seminggu?
6: Di hari Selasa sama Jumat.
4: Oh, Selasa sama Jumat ya. Berarti kalau hari ini nunggu dua hari lagi berarti ya. Oke, deh, kalau itu Pro 2 buat kamu yang pengen tanya sama dimsum kami juga boleh banget teman Pro 2, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg karena kita bakalan take a break sebentar dan kita nanti bakalan kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.

0: Kilauan Produk pastinya masih di Santai Siang. Dan juga nih siang hari ini udah ada yang WhatsApp nih ya Teh Putri dan juga Kang Reza nih ya. Ada dari Adit katanya, wah aku suka banget dimsum.
1: Boleh tuh
0: kita. Katanya Adit pengen tanya nih, kalau misalkan dalam bisnis dimsum nih Teh Putri dan juga Kang Reza, yang paling sulit itu atau mungkin yang paling menantang itu di proses apanya?
2: Dari
0: awal, jangan-jangan yang menantang.
2: Dari awal yang kerasa banget tantangannya sih, kesulitannya ya pemasarannya. Gitu. Kita juga kan bingung gitu, nggak semua orang suka dimsum, suka
0: kimbab.
2: Jadi kita juga apa nih, kita harus gimana ya?
0: Iya, harus
2: ya,
0: dari mana
2: sih, tantangannya dari marketingnya sih, pemasarannya.
0: Iya, betul. Oke, karena ini kayak jadi agak, sebenarnya agak segmented ya berarti ya.
1: Iya.
0: Biasanya kalau udah suka banget, biasanya sampai menggila ya.
1: Iya. Bahkan ada yang repeat terus kan Teh.
0: Wow, itu luar biasa banget kalau misalkan sampai repeat order ya Teh Kang ya. Oke, next pertanyaan lagi nih dari Ayu juga katanya pengen tanya juga Teh dan juga Akang nih, dalam mempertahankan rasa dimsumnya dari tahun 2021 dan juga sampai dengan sekarang, apa yang paling dijaga dan apakah sekarang Akang Teteh punya tim atau masih handle semuanya berdua?
1: Kebetulan kita masih berdua.
0: Oh my god. Dari 2021 sampai dengan sekarang. Oh my god.
1: Berdua ya.
0: Pembagian tugasnya berarti tuh kayak gimana?
1: Pembagian tugasnya aku yang masak, dia yang bantu, terus yang kontenin juga, yang nge-sharein di apa di sosmed juga.
0: Jadi semuanya itu 50-50 ya.
1: Iya, saling ngebantu aja Teh.
0: Berarti dengan proses PO seperti ini biasanya kalau dari Teh Putri dan juga Kang Reza berarti pembuatannya dimulai dari jam berapa biasanya? Aku penasaran deh.
1: Biasanya kalau pesennya banyak, misalnya ada 10, aku habis subuh tuh langsung masak.
0: Habis subuh langsung masak dimsumnya.
1: Yeah. Yang paling lama tuh kimbab Teh.
0: Iya sih, karena harus ngegulung
1: kan? Iya itu.
0: Yang
1: paling lama lah.
0: Berarti itu yang sangat paling menghabiskan waktu kimbab ya. Kimbab itu enak banget sih. Kayak kalau dimakan tuh kayak langsung banyak gitu ya enggak sih rasanya, nasinya ada, semua bener, ada. Itu cocok banget teman pro 2 karena teman aku tuh ada yang dia tuh susah makan. Kalau kimbab dia makan karena udah semua. Satu suap gitu.
1: Boleh tuh kita aja Teh.
0: Iya, nanti aku kasih lu kontaknya ya.
1: Boleh.
0: Oke, pertanyaan lagi nih Teh juga ada dari Indah juga. Sekarang kan memang udah banyak banget juga ya Teh pastinya yang jualan dimsum. Gimana caranya kami dimsum itu bikin keunikan sendiri nih buat kami dimsumnya? Apa yang paling membuat kami dimsum ini unik, Kang Teh?
2: Kita sih untuk dari yang bikin uniknya menurut kita ya kesatu dari penampilan ya. Dari penampilan menu.
0: Packagingnya,
2: terus dari logo kita buatnya kayaknya benar gitu. Jadi orang lain kayaknya apa nih yang bikin inget terus. Terus kan dari nama juga kita
0: asli ini namanya ear catching banget, benar-benar
1: simpel. Ya,
2: gampang inget gitu. Dimsum apa ya? Dimsum kami.
0: bagus. Jadi memang yang sangat-sangat dibedakan adalah tadi ya packagingnya dan bagaimana pembeli dan juga teman-teman Pro 2 bisa inget berarti kayak gitu ya. Nah berarti selama kurang lebih 5 tahun nih Teh Putri dan juga Kang Reza menjalani dan juga mempunyai kami dimsum, itu yang paling benar-benar mungkin bisa dikasih ke teman-teman Pro 2 yang baru buka usaha tuh apa Teh? Mungkin ada tips triknya atau mungkin ada saran-sarannya atau gimana selama 5 tahun ini?
1: Gimana Bapak?
2: Sarannya sih untuk teman-teman Pro 2 Bandung yang mau
0: mulai bisnis usaha
2: harus berani ambil resiko. Karena kalau kita gak berani ambil resiko kan gak akan maju-maju. Mau usahanya down dulu atau gimana, ya terus aja. Kalau bahasa Sundanya harus keyeng.
0: Keyeng. Ini mungkin terus buat teman-teman yang di Belanda mungkin gak ngerti ya itu apa tuh Kang.
2: Kalau teman Belanda, kebetulan saya gak ada teman Belanda. Jadi Ke yang tuh apa ya, harus terus gitu, harus semangat gitu, jangan pernah menyerah. Jadi ketika usaha sedang di bawah, sedang terpuruk, karena ada orang yang kepikiran, ah udahlah.
0: Iya, yeah, pasti kan ya, ketika di bawah kan pasti kayak udah deh, udah lepas aja gitu kan.
1: Pasrah
2: ya,
1: gitu.
2: Pasrah, jadi ya kita mah sudah ikhtiarnya sudah gitu, tinggal berserah. Berserahnya ya itu mah serahin aja sama Allah gitu.
0: Oh, oke.
1: Kan rezeki gak ada yang tahu ya Teh ya.
2: Rezeki gak ada yang tahu, jalannya mau di mana pun ya. Ya kita mah tinggal ikhtiarnya aja.
0: Oke, karena kalau gak dicoba kita juga gak belajar gitu ya berarti. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih seputar kami di IMSAM, Kang Reza dan juga Teh Putri. Ini tadi kan sempat nge-spill juga kalau ini sistemnya PO ya. Jadi kalau teman-teman Pro 2 pengen tahu dan pengen order tuh berarti gimana alurnya Teh?
1: Boleh lewat IG, Instagram juga kita ada di @dimsamkamibandung. Di situ ada adminnya aku.
0: Sama juga. Oh berdua ya berarti ya. Pernah double chat enggak balesnya? Enggak ya?
2: Alhamdulillah sampai saat ini belum.
0: Belum pernah. Soalnya kita nge-admin di Pro 2 juga kadang kita suka dua kali balas gitu karena adminnya banyak gitu. Tapi kalau di Dimsam Kami enggak ya? Oke oke, silakan ya terus.
1: Ya terus paling kita di treat.
0: Di Treats ya. Itu Treats memang tempatnya sekarang lagi ini banget ya,
1: lagi booming
0: Teh,
1: banget kayaknya Teh ya sekarang.
0: Kita nyari apa kayaknya sekarang di Treats ya.
2: Aman, semua tips and trick ada.
0: Ada, oke.
2: Sampai menu jodoh juga kayaknya ada.
0: Ada, benar-benar jujur ya teman Pro 2 ya. Berarti bisa langsung ke sana dan tadi PO-nya buka di setiap hari?
1: Di hari Selasa dan Jumat.
0: Selasa dan Jumat. Iya. Oke, teman Pro 2 jadi bisa langsung di cek teman Pro 2 ke Instagramnya Dimsam Kami BDG ya, dan kamu juga pastinya bisa di situ. Siapa tahu nih ada yang mau pesan buat mungkin nanti welcoming party atau gimana, itu bisa juga ya Teh ya. Berarti ya pesanan banyak juga bisa ya.
1: Banget. Okay. Nah, kita usahain aja.
0: Luar biasa ya. Biasanya kalau misalkan pesanan yang mungkin kan sekarang lagi tren banget tuh dimsum cake ya. Yang dimsum disusun jadi kue gitu kan. Buat teman-teman yang mungkin enggak suka manis.
1: Boleh,
0: nah, biasanya kalau pemesanan kayak gitu berapa, hamin berapa Teh?
1: Paling kita di hamin 5 aja Teh.
0: Hamin 5, iya teman. Kayak lagu Juicy Lucy ya, hamin 5 ya. Oke, nah pertanyaan terakhir ya Teh ya, dan juga Kang Ariz ini dari teman-teman Pro 2 juga di WhatsApp Pro 2 Bandung. Ada dari Nadia, katanya pengen tanya juga nih Teh, kan ini jualannya mostly online ya. Biasanya tuh yang menjadi kendala dalam jualan online apalagi sistem PO itu apa?
1: Kendala.
2: Silahkan.
0: Sebagai admin juga.
1: Kendalanya apa ya?
0: Apakah mungkin kayak setelah dia tanya dia ghosting? Atau itu ya? Ataukah setelah dikasih price list dia ghosting?
1: Nah iya. Baru kemarin kita
0: baru kemarin kayak gitu ya.
1: Mungkin mereka tanya-tanya dulu kan ke kita, minta apa price listnya. Cuma oh yaudah makasih, oh yaudah gak apa-apa, next aja kayak gitu. Udah.
0: Oke, gak jadi nggak apa-apa ya. Jadi jadi teman-teman Pro 2 juga jangan sampai kamu jadi takut buat nanya ya. Nggak, kita gak bercanda aja sih.
1: Ya serius banget.
2: Nggak di setram juga.
0: Enggak, bener. Nggak sampai dilacak IP address, enggak.
2: Enggak disuruh ini juga apa?
1: Sit-upus apa?
0: Enggak ya. Sit-upnya di rumah berarti ya. Tapi yang penting kamu tanya, dan pastinya kalau misalkan udah selesai tanya itu langsung bilang, oh ya makasih kamu, mungkin next time kayak gitu. Jadi nggak kayak kemana ini orang ya gitu, atau apa ada yang salah gitu. Oke, iya jadi overthinking nanti. Nah, Teh Putri dan juga Kang Reza, mungkin tadi boleh di-spill tadi untuk menu-menunya ada apa aja biar teman-teman Pro 2 juga bisa kegambar nih. Dimsum Kami itu ada ini loh.
1: Menunya banyak ya, lumayan ya.
0: Mungkin boleh disebutin kalau teman Pro 2 baru pertama kali pesan, kira-kira top 3-nya yang mana Teh?
2: Top
0: 3-nya yang mana tuh?
1: Kita top 3-nya itu paling di menu yang mix.
0: Yang mix, bisa nyoba semua berarti itu ya?
1: Boleh. Tapi satu menu tuh ada dua mix Teh. Kayak misalnya kimbab sama duck ganjong atau ayam gitu ya. Terus gyoza sama dimsum mentai, atau enggak gyoza mentai, dimsum mentai. Terus juga ada samyang.
0: Oh ada samyang juga, oh my god.
1: Ada samyang roll, ada spring roll kayak Vietnam roll gitu. Terus juga apa sih, udah banyak ya, salah satunya kayak
2: banyak
1: itu.
2: Banyak sih.
0: Jadi bisa dilihat ya katalognya berarti ya teman Pro 2. Nah itu pas banget buat kamu yang mungkin cewek cowok bingung ya mau makan apa, semua ada di situ gitu. Berarti
1: betul,
0: ya.
1: Betul banget.
2: rekomendasi juga buat sarapan, buat makan siang, yang mager ke luar rumah atau kemanapun boleh di order di dimsum kami Bandung.
0: Oke deh kalau gitu luar biasa, terima kasih banyak Teh Putri. Sama-sama. Kang Reza, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pastinya apa yang tadi Kang Reza dan juga Teh Putri sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru ya buat teman-teman Pro 2 juga, apalagi buat kamu yang seneng jajan teman Pro 2 atau buat kamu juga yang mungkin mau membuka usaha nanti ke depannya. Terima kasih banyak dimsum kami Pro 2. Sukses terus.
1: Iya, makasih.
0: Nah itu ya teman Pro 2, terima kasih juga buat kamu yang udah bertanya barengan sama Raya dan juga barengan sama dimsum kami Bandung. Tadi udah di-spill juga untuk cara ordernya, Instagramnya juga kamu bisa cek-cek teman Pro 2 ya. Karena jujur ini pas banget buat kamu yang emang lagi mungkin cari snack baru atau cari-cari makanan baru teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Pro 2. It's true.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Santai siang, cuaca di Kota Bandung nih agak-agak pas banget buat kamu kalau mau jalan-jalan outdoor ya. Walaupun mungkin ada beberapa tempat yang agak panas, tapi kalau misalkan aku lihat di Jalan Diponegoro nih agak-agak sejuk ya. Jadi buat kamu yang pengen jalan-jalan, kayaknya waktu yang pas banget teman Pro 2. Karena juga aku lihat ini di jalan juga udah lumayan ramai ya kendaraan. Apakah ini mungkin udah tanggal muda ya buat sebagian orang ya teman Pro 2. But it's okay. Semua tanggal itu adalah tanggal yang baik, tanggal yang bisa bikin kamu happy, as long as kamu dengerin Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
4: Unholy.
5: Pengen aja gue banyak ngomong.
4: Kalau bahu tangguh sih dia.
6: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
7: Telah lama ku menunggu dirimu.
8: Suka itu kamu. Duniawi juga kamu.
9: Aku sudah marah.
3: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
10: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
11: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
6: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
5: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet,

Kita Pro 2 masih barengan sama Raya Liva dan sama lagi di jam 2 siang. Kamu bakalan dengerin Pro 2 Chart ya, Indonesia dan juga mancanegara langsung dari RRI Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan di RRI Pro 2 seluruh Indonesia. Nanti akan kembali lagi barengan sama Pro 2 Bandung di jam 4 sore di Sore Ceria. Kalau gitu kita bareng-bareng ke teman Pro 2 untuk dengerin dan tahu kira-kira lagu yang kamu suka masuk gak nih di chart minggu ini.

0: Liana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

teman Pro2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Number 18.

0: ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

Asi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.

0: emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung?

siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan

platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produa, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produa, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produa. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produa. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produa. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produa di minggu ini yang merupakan new Newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20. Swim.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman bro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Semperdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman perdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 Kemampuan 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: 3 our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intro Show Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niyung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 buat kamu nih yang sempat station juga pastinya di sosial media. Pasti nih udah pernah lihat video di mana ada Michelle Monaghan yang dia tuh kan abis dari Indonesia. Terus dia pulang tapi gak sempat ke Pulau Komodo nih teman Pro 2. Terus langsung dia tuh balik lagi karena penasaran sama Pulau Komodo gara-gara rekomendasi dari aktor Robert De Niro. Bahkan sampai Robert De Niro tuh bilang kayak, kamu gak lihat The Dragon? The Dragon apa? Ternyata adalah Komodo Dragon, teman Pro 2. Aku jadi benar-benar penasaran banget kira-kira kalau misalkan untuk orang-orang yang udah pernah ke Pulau Komodo itu kira-kira sebenarnya seindah apa dan sampai harus benar-benar kalau ke Indonesia dari turis-turis dari luar tuh harus banget yang namanya mampir ke Pulau Komodo. Nah, di sore hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama Kak Nazla Amanda. Jadi Kak Nazla ini adalah travel system consultant dan sebagai juga nih sebelumnya pernah jadi SDGs Ambassador dan juga volunteer as public service at Desa Komodo NTT. Kita bakalan say hi dulu ke Kak Nazla. Halo Kak Nazla, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Oke, okay. By the way nih Kak Nazla ngobrolin soal Pulau Komodo. Terakhir Kak Nazla ke Pulau Komodo itu dalam rangka apa, Kak?
4: Oke, okay, aku terakhir kali ke Pulau Komodo itu dalam rangka ekspedisi volunteer nih sebagai public service ya, atau pengabdian masyarakat ke Desa Komodo nyamperin villagers-nya di sana buat bantu-bantu.
3: Oke, berarti bukan cuma sekedar liburan, tapi juga di situ mengabdi kepada masyarakatnya gitu ya, Kak Nazla ya?
4: Betul, utamanya mengabdi dan juga plusnya teman-teman di Komodo itu baik-baik banget. Mereka ngarahin kita untuk menikmati keindahan Labuan Bajo atau Pulau Komodo gitu. Jadi mereka nganterin kita untuk ke Pulau Padar, Pink Beach, dan di situ sekaligus liburan juga sih Kak, selain dari public service-nya ya.
3: Seru banget ya teman Pro 2. Jadi memang Kak Nazla juga pasti kan sebelumnya pernah dong ngelihat Pulau Komodo dari sosial media hingga akhirnya ke sana. Apa sih yang menurut Kak Nazla tuh paling indah dan ini tuh keindahannya sampai enggak bisa menembus layar?
4: Menurut aku yang paling indah itu justru dari Komodo Dragon-nya itu sendiri, Kak. Bayangin, hewan purba dari ribuan tahun yang lalu, dia cuma ada satu-satunya di Indonesia. Di rumah satu-satunya itu cuma di Desa Komodo, sampai dinamain itu Desa Komodo, nama dragon-nya langsung. Melihat itu secara kasat mata, oh my God.
3: Gimana tuh kak waktu pas pertama kali? Apakah takut atau justru amazed kak waktu pertama kali lihat Komodo nih Kak Nazla?
4: Aku pertama kali justru takut ya,
3: karena dia besar ya.
4: Of course besar dan bisa buas, itu yang pertama. But ketika ngelihat detailnya dan dijelasin lagi dengan tour leadernya bahwa mereka adalah hewan endemik yang akan punah gitu ya. Dia termasuk hewan endemik dan hewan purba yang udah hidup dari ribuan tahun yang lalu, jumlahnya juga sedikit, dan ketika ngeliat detailnya langsung, oh ternyata cantik banget ya Komodo itu. Dari jalannya, kulitnya, bener-bener udah mewakili banget ini daerah NTT adalah milik Komodo, seperti itu.
3: Wow, jadi memang sangat-sangat ikonik banget ya teman Pro 2 ternyata Komodo itu, dan luar biasa banget hingga sampai banyak juga orang-orang ada turis luar negeri yang emang sengaja untuk melihat Komodo tersebut gitu ya Kak Nazla ya.
4: Betul.
3: Nah berarti nih Kak waktu pas Kak Nazla ada di Desa Komodo itu punya pengalaman yang bisa Kak Nazla share gak yang paling Kak Nazla ingat di sore hari ini?
4: Oke, baik, yang paling aku ingat itu justru dari segi ketemu penduduk di sana.
3: Kenapa tuh Kak?
4: Ketika ngobrol berbaur, ketika ke Desa Komodo ya, aku waktu itu menjelajahi Desa Komodo, aku melihat alam sekitarnya sangat indah, benar-benar ciptaan Tuhan yang maha karya Allah banget gitu ya Kak. Pasirnya bisa sepink itu, lautnya bisa sebiru dan secantik itu, dan aku lihat di sisi lain penduduknya itu sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong. Bayangin mereka bangun masjid aja tanpa ada kuli gitu, mereka satu warga itu bangun masjid sendiri, gotong royong sampai anak-anak. Hmm. Dan satu hari itu diliburin untuk bangun bangunan aja. Dan mereka sangat welcome kepada turis, kepada aku juga yang bagian dari orang Indonesia ya. Hmm. Jiwa welcome itu tinggi banget dan mereka senang berbagi dari segi keramahan penduduknya, kemudian juga hewan endemik di sana, benar-benar perpaduan desa yang berkesan menurut aku di situ.
3: Oke, justru sisi tersebut yang hingga akhirnya membuat Kak Nazla masih teringat sampai dengan sekarang, berarti ya Kak ya.
4: Okay. Betul, terus pemandangan alamnya juga cantik banget.
3: Wah, Masya Allah, itu bahkan di layar aja udah bagus banget. Itu aslinya gimana tuh Kak Super HD yang ngeliatnya Kak Nazla ya?
4: Parah, betul banget Kak. Aku aja kalau misalnya disuruh pilih ke luar negeri atau ke situ, ke Pulau Komodo, aku justru pingin banget ke Pulau Komodo lagi sekali lagi nanti. Wow. Ketika pulang balik lagi bener-bener spektakuler sekali.
3: Wah, mudah-mudahan nanti bisa kesana lagi ya Kak Nazla ya, mungkin sambil nanti cerita-cerita lagi di Pro 2 ya Kak udah kesana ya. Okay. Nah ini kan banyak juga Kak, berarti sekarang dari dulu kan sebenarnya Komodo itu memang sudah terkenal gitu ya, Pulau Komodo, hingga akhirnya sekarang juga ada aktris Hollywood yang dia tuh sengaja balik lagi untuk mengunjungi Pulau Komodo gitu ya. Nah, menurut Kak Nazla sendiri, kalau misalkan teman-teman Pro 2 juga pengen kesana, apa sih Kak yang perlu diperhatiin buat supaya tetap aman dan juga kita tuh nggak mengganggu ekosistem dari Komodo itu sendiri Kak? Apa batasan-batasannya mungkin yang Kak Nazla tahu?
4: Oke, baik. Kalau untuk diri sendiri ya Kak, pastinya butuh stamina yang kuat dan juga persiapan diri yang baik gitu, karena nanti ketika kita menjelajahi Pulau Komodo pasti kita akan menuju satu lokasi yang diincar nih, yaitu Pulau Padar. Pulau Padar yang kita butuh naik tangga itu ke atas kurang lebih 800 meter atau 1 km ya. Aku naik tangga untuk melihat keindahan Pulau Padar dari atas itu benar-benar butuh stamina yang kuat gitu. Bahkan handphone aja hampir mati karena memang saking teriknya. Tapi ketika udah capek naik ke atas, pas ngelihat Pulau Padarnya, oh ini lebih dari worth it banget. Bener-bener ngelihat secara luar biasa, Pulau Padar tuh indah banget, birunya tuh cantik banget seperti itu.
3: Hingga sampai
4: jadi ada sisi filosofisnya juga. Filosofisnya kita naik ke atas capek-capek, ternyata pas udah sampai di puncak, wah itu super kemenangan sekali bisa melihat pandangan secantik Pulau Padar.
3: Bener-bener wajib sangat terbayar banget, banget ya Kak, berarti ya.
4: Oh iya, bahkan ada kembaliannya lagi.
3: Teman Pro 2 luar biasa, bahkan kayak ada saldo gitu di situ ya kayak. Oke.
4: Saking nah, bagusnya.
3: Berarti kan tadi Kak Nazla juga udah cerita bahwa ternyata memang perjalanan di sana tuh sangat-sangat worth it dan juga tadi perlu stamina gitu ya Kak, supaya kita juga pastinya tidak jadi berbahaya ya Kak buat diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita staminanya udah sangat kuat gitu teman Pro 2. Nah, dari Kak Nazla, kalau teman Pro 2 mungkin masih mundur maju untuk ke Pulau Komodo, boleh diyakinin enggak nih Kak Nazla untuk kesana?
4: Boleh banget. Pulau Komodo itu adalah salah satu bagian dari heritage dunia ya Kak, dimana kawasan itu adalah kawasan perlindungan sebenarnya. Saking cantiknya itu, jangan sampai ada ekosistem yang tidak stabil sehingga membuat lingkungan itu rusak, jangan sampai. Tapi ternyata pemerintah kita ngasih nih supaya kita bisa menikmati keindahan itu, maka jangan sampai perbuatan kecil kita yang membahayakan, seperti contohnya ya, buang sampah sembarangan. Menurut aku budaya-budaya yang buang sampah sembarangan, terus kemudian juga hal-hal yang kecil tapi berdampak masalah itu dihindari dulu. Kita bantu penduduk itu dengan kedatangan kita yang memang tidak merusak lingkungan gitu loh Kak. Menurut aku, buat teman-teman yang masih ragu, aduh ke Pulau Komodo atau ke luar negeri ya, wajib banget ke Pulau Komodo sebelum keluar negeri sih untuk jalan-jalannya. Sunsetnya indah banget, lautnya biru, super biru, apalagi bukitnya itu bukit savana ya Kak, bukan bukit yang hijau, tapi dia keemas-emasan savana gitu, kayak di gurun ya. Jarang-jarang kita ngeliat bukit yang kawasannya itu seperti gurun dan savana, dan itu cuma ada di Pulau Komodo doang di Indonesia. Unik banget, dan pantainya itu pink. Kalian cari di mana pantai yang warnanya pink? Cuman di Komodo kan, tidak ada sama sekali di sana aku ngeliat sampah-sampah sih nggak ada ya, bersih banget, kemudian juga pulaunya rapih banget, benar-benar memanjakan mata banget. Terlebih penduduknya juga baik-baik dan hangat-hangat. Kalian bakalan dapat pengalaman berkesan di sana, nggak cuma dari pemandangannya aja, tapi dari welcoming warga penduduk Komodo di sana sih.
3: Wah, luar biasa teman Prado. Aku jadi penasaran banget dan jadi pengen kesana gitu ya kak. Nah, saya doain ya semoga kita yang di Prado ini bisa langsung kesana ya kak. Oke. Okay. Maybe terakhir nih dari Prado Bandung nih ke Kak Nazla. Kalau dari Kak Nazla sendiri dalam waktu dekat ini rencananya mau kemana lagi nih kak?
4: Kalau aku kemungkinan aku pingin coba ke Lombok sih kak. Iya, penasaran di Lombok karena udah tahu nih kawasan Nusa Tenggara Timur di bagian desa Komodonya, pingin coba yang deket-deketnya lagi, yang sama pantai-pantainya lagi. Masih di Indonesia aja. Aku belum butuh ke luar negeri sih karena aku perlu mengeksplorasi keindahan Indonesia ini dulu gitu ya. Ada yang lebih dekat kenapa harus jauh-jauh gitu. Ada yang lebih indah kenapa harus bakar uang lebih banyak ke luar negeri gitu. Jadi aku lebih pilih untuk ke menjelajahi Indonesia dahulu.
3: Oke, deh, kalau gitu mudah-mudahan segera terlaksana ya Kak Nazla. Pasti ada semoga sehat-sehat terus ya Kak Nazla. Terima kasih banyak Kak Nazla udah ngobrol di sore hari ini. Mudah-mudahan yang tadi Kak Nazla sampaikan tentang Pulau Komodo bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Prado, apalagi buat teman Prado yang juga punya hobi travel. Terima kasih banyak ya Kak Nazla. Sampai ketemu lagi Kak Nazla. See you.
4: Iya, selamat sore.
3: Wah teman Prado, jujur aku jadi ngerti sih kenapa akhirnya Michelle kembali lagi ke Indonesia untuk ke Pulau Komodo karena suggestion dari Robert. Karena memang ternyata dari ceritanya Kak Nazla tuh sangat seindah itu teman Prado, jujur. Apa aku besok kesana kali ya? Cukup gak sih waktunya kalau sehari? By the way teman Prado, juga mau infoin kamu kalau sebentar lagi di jam 17.57 akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Tapi sebelum itu di jam 17.52 menit akan dikumandangkan sholat tarhim. Dan pastinya tetap di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah barengan sama Raya Alifa dari Santai Siang di jam 12. By the way, sebentar lagi di jam 6 bakalan barengan sama Rani Aditya di Sore Ceria menuju ke Jaga Malam. Kalau gitu Raya pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you and happy weekend.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
4: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargai perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
5: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
6: Menurut versi gue ya, dia merdeka itu tuh bebas. Atau mungkin bisa dibilang, gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau, kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya, kayak gitu.
7: Pro 2 FM.

0: kami dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih nyala.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat ceria barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Memasuki jam-jam dimana suasana kayaknya benar-benar sendu banget. Vibe-nya kayak, besok hari Senin. Apalagi kalau recall tanggal 17 Agustus bertepatan dengan hari Senin kan minggu kemarin. Jadi di minggu kemarin kamu libur Sabtu, Minggu, Senin. Wah, dapat bonus satu. Sekarang harus balik lagi masuk kerja, masuk kuliah, masuk sekolah. Semangat ya teman Pro 2 ya. Yuk, jangan dibawa berat. Semua orang juga sama. Pasti menghadapi hari Senin juga teman Pro 2 ya. Biar suasana kamu warm, suasana kamu mungkin pengen diputerin lagu-lagu yang bisa bikin semangat atau lagu yang lagi pengen kamu dengerin. Bisa absen-absen sekalian request juga di WhatsApp-nya Pro 2 di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya Tema Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia film Teman Pro 2, aktor Jafar Jackson membahas sequel dari film Michael yang akan menyoroti persoalan mendiang bintang pop Michael Jackson. Jafar yang juga keponakan Michael Jackson itu berharap sequel tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sudut pandang dari Michael, terutama terhadap kritik dan tuduhan tentang beberapa hal yang dihadapinya pada 1990-an. Menurut Jafar, film Michael yang terbagi menjadi dua bagian itu memberikan kesempatan untuk memahami bintang pop itu dan situasi yang dihadapinya secara lebih mendalam. Sebelumnya, Michael sebagai film biopik sukses besar di box office musim panas ini dengan meraup lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat dari penjualan tiket secara global. Info Pro 2. Beralih ke dunia musik, Teman Pro 2, penyanyi Budi Doremi merilis single terbaru berjudul Cinta Sendiri dan mengajak pendengar karyanya untuk melanjutkan hidup ketika hubungan tidak berlanjut sebagaimana yang diinginkan. Budi menuturkan bahwa ketika jatuh cinta, orang kadang tanpa sadar memberikan terlalu banyak hal kepada orang lain dan menjadikan orang lain sebagai pusat kebahagiaan agar hubungan yang dibina bisa berhasil. Dengan lagu yang musiknya terasa hangat, Budi ingin mengajak para pendengar karyanya untuk belajar memahami kapan harus berhenti memperjuangkan sebuah hubungan dan melanjutkan hidup. Info Pro 2. Informasi terakhir Teman Pro 2 datang dari dunia K-pop, di mana penyanyi YE yang sebelumnya dikenal dengan Kanye West akan tampil di Globe Stage dalam konser YE Live in Jakarta 2026. Pada 24 Oktober di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari siaran promotor yang diterima di Jakarta pada hari Sabtu. Globe Stage merupakan instalasi artistik berskala besar yang raksasa dan akan menempatkan sang penyanyi di puncak replika bola dunia untuk menciptakan ilusi visual dramatis seolah ia berdiri di atas dunia atau melayang di luar angkasa. Konsep panggung semacam itu memungkinkan pertunjukan dinikmati dari berbagai sisi. Selain itu, konser YE di Jakarta juga dijanjikan akan menampilkan visual yang imersif dengan resolusi tinggi, pertunjukan cahaya, efek percikan api dan kembang api, tata artistik yang berubah mengikuti lagu, dan juga ruang pertunjukan yang imersif.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Hai hai teman Pro 2 jaga malam. Siap buat temenin kamu sampai nanti jam 11 malam barengan sama Radia Aditya. Jadi dari kemarin beberapa teman Pro 2 di WhatsApp nanyain kapan ada live TikTok lagi, kapan ada live TikTok lagi. Malam ini jam 8 teman Pro 2, stay tune makanya ya. Nanti kita akan live di TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg dari jam 8 sampai nanti jam 11 malam. Tapi buat sekarang teman Pro 2, kita bakalan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Produk FM,
1: teman terbaik.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

Nomor 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Ini masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Jaga malam, berikan semuanya di Aditya. Balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. Dan it's time for live TikTok di @pro_bdg juga. Hai hai, buat kamu yang baru aja join di live TikToknya Pro 2 juga, dan ini mau say hi, selamat datang di Jaga Malam sampai nanti jam 11 malam barengan sama Randy Aditya. Buat yang pengen request, buat yang pengen cerita-cerita, boleh banget save dulu nomornya Pro 2 dari sekarang di 0812-602-09696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikToknya Pro 2 di @pro_bdg. Malam ini akan seru teman Pro 2, terutama buat cowok-cowok kayaknya ya. Karena nanti di jam 8:30 malam, Rani bakalan ngobrol sama sebuah ex-school martial art, yaitu CMA 14 Bandung. Gokil. Ini satu ex-school yang dari zaman Rani kecil, Rani pengen ikutan ini sih. Pernah waktu itu dulu ikutan pencak silat, cuman gak terlalu serius lah, sampai paling 6 bulan mah adalah. Gak nyampe setahun. Jadi pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama martial art, pokoknya olahraga-olahraga bela diri yang notabene-nya adalah sebuah ekskul teman Pro 2 ya. Nanti di jam 8:30. Stay tune, barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam sampai nanti jam 11 malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ

Jaga malam berikan semangat di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi. Bukan lanjut lagi ya. Masih kita live di TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Rani bakalan bacain beberapa requestan yang masuk dan udah Rani play juga tadi beberapa ya. Ada Kak Aku Purnama pengen diputerin lagunya Nabila Taqiyah yang Berjalan Tanpamu. Udah Rani play. Kak Anas katanya pengen diputerin lagunya Yovie and Nuno Yang Mana Aja nih. Kak Anas dari Karangnunggal, Tasikmalaya. Gokil. Salam buat Tasikmalaya ya. Katanya terdengar jelas Pro 2 Bandung. Gokil. Atur nuhun. Ada Kartika juga. Kalau Kartika requestnya tidak ada sepertinya Kak Kartika. Mohon maaf banget. Cuman aku pilihin aja Kak Kartika sebuah lagu yang sangat mencerminkan Kak Kartika ya. Ada satu lagu dari Nadine Amizah berjudul Rayuan Perempuan Gila. Banyak mungkin yang akan relate dengan lagu ini, tapi secara nada pun ini cukup enak. Enak banget malah buat didengerin.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM,
3: Produe FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Produe. It's time for Randy buat ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Kali ini komunitasnya datang dari dunia olahraga. Ada 3 teteh-teteh kece yang dulunya sekolah di SMKN 14 Bandung dan ikutan sebuah ekskul. Dan kemudian ekskulnya itu bertransformasi menjadi sebuah klub, namanya CMA 14 Bandung. Tepuk tangan untuk teteh-teteh dari CMA 14 Bandung. Luar biasa. Kita kenalan dulu sama satu-satu nih. Ada 4 orang di sini dari teteh dulu. Namanya siapa, Teh?

0: Iya, ambil aja gak apa-apa.
1: Kenalin, aku Rahma.
0: Rahma, sebagai apa di CMA 14?
1: Sebagai atlet.
0: Sebagai atlet, kalau di kepengurusannya ada kayak ketua, sekretaris itu gak?
1: Aku cuma sebagai waktu itu tuh. Sebetulnya kepengurusannya udah terakhir itu di 2021 dan sekarang belum ada perubahan sih. Waktu itu aku masih jadi anggota.
0: Anggota, oke. Kak siapa tadi punten namanya?
1: Rahma.
0: Kak Rahma, sebelahnya ada siapa?
2: Halo, kenalin aku Salsa.
0: Kak Salsa, ya. Sebagai apa? Atlet juga?
2: Aku atlet dan kalau buat di bagian kepengurusannya aku cuman bagian mengelola media sosialnya aja sih.
0: Oh, anak sosmed.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kak Salsa.
2: Iya, tapi enggak yang begitu aktif karena ada dua orang gitu.
0: Oh, kenapa tuh enggak aktif?
2: Karena fokus, karena aku dua job desk, atlet dan mengurus media sosial. Fokusnya ke atlet dulu dan media sosialnya ada satu orang lagi yang ngurus gitu.
0: Oh, kan bisa berantem sambil ngedit meren.
2: Gimana ya?
3: Aduh, bisa.
0: Multitasking. Iya. Sebelahnya ada siapa?
4: Halo, nama aku Diana.
0: Kak Diana. Ya. Sebagai apa?
4: Aku sebagai atlet.
0: Atlet. Ya. Di kepengurusan ada job desk tertentu enggak?
4: Enggak ada. Aku gak anggota ada. Aja.
0: Anggota
4: biasa aja. Lah.
0: Asik. Diana.
4: Ya, panggilnya Gumuy.
0: Gumuy.
4: Yes.
0: Nickname kamu emang Gumuy?
4: Enggak.
0: Akun TikTok juga @Gumuy, enggak?
4: Enggak.
0: Tapi serius, dia dipanggilnya Gumuy sehari-hari?
1: Menggumuykan diri.
2: Iya, sebenarnya dia sih yang menggumuy-gumuykan.
0: Berarti ya.
2: Dia ini ngebangun branding sendiri sih di CMA.
0: Oke, Gumuy. Yes. Siap. Di sebelahnya ada siapa?
5: Halo semuanya, selamat malam. Aku Najwa Anggraini.
0: Najwa? Dipanggilnya?
5: Biasanya gemoy? Kalau di...
0: Enggak.
5: Enggak. Gemoy, itu gemoy. Ya, cukup aku Diana gitu. Aja.
0: Oh, Gemoy, bener Gemoy.
5: Boleh, boleh. Kalau di klub sendiri saya dipanggilnya Awa sih, seringnya.
0: Awa?
5: Najwa, Awanya.
0: Oh, Awa. Iya, ya, benar.
5: Untuk kepengurusan saya anggota.
0: Anggota, oke. CMA 14 Bandung. Ini benar ya, awal itu sebuah ekskul.
1: Iya, betul.
0: Bergerak di bidang olahraga martial art.
1: Iya.
0: Aku pengen tahu dulu nih, kan sebenarnya sering dengar kata martial art, nonton MMA kan. Kalau MMA itu berarti mixed martial art. Beda lagi.
2: Kalau MMA aku kurang tahu ya, tapi kalau kreatif martial art artinya kan martial art tuh bela diri kan.
0: Mm-hmm.
2: Ya kenapa kita ngambil kreatif awalnya karena memang klub kita awalnya tuh namanya Kreatif Judo 14 Bandung. Mm. Kenapa 14 ya? Karena memang berawal dari SMK 14 Bandung. Nah, kreatif itu ya karena SMK 14 memang rata-rata tuh tentang kreativitas siswa ya, tentang seninya gitu. Jadi kenapa namanya Kreatif Judo gitu. Ya memang ngambilnya tuh dari sekolah itu sendiri sih. Tapi karena dari 2022 bertambah tuh cabur bela dirinya selang satu tahun dari situ, penanggung jawab klub CMA namanya Pak Budi sama Bu Rina mengubahlah yang tadinya Kreatif Judo 14 Bandung diubah jadi Kreatif Martial Arts 14 Bandung karena udah bukan satu cabur lagi, udah bukan judo lagi. Tapi ada kuras, ada sambo, ada judo gitu.
0: Oke, tapi nama kreatifnya masih tetap di bawah.
2: Iya, tetap dipertahankan.
0: Ah, berarti martial art tuh sebenarnya isinya banyak cabang olahraga.
2: Iya, sebenarnya martial art tuh bisa terbilang general gitu loh, enggak yang satu enggak yang spesifik itu gitu.
0: Oke. Oke, okay. Kalau kalian masing-masing megang satu cabor yang diunggulkan banget nggak? Atau semuanya sama nih?
2: Kebetulan hari ini yang datang cuma baru dari sambo sama kuras. Yang judonya tuh belum ada gitu ya.
0: Lagi...
2: Gak bisa datang.
0: Gak bisa datang.
2: Jadi hari ini...
0: Lagi latihan mungkin ya?
2: Iya, kayaknya lagi...
0: Siapa tahu, kamu benar.
3: Gak semalam ini juga sih.
2: Gak semalam ini juga sih.
0: Yes, orang kan beda-beda jam latihan ya. Siang mungkin sibuk, malamnya latihan.
3: Iya, bisa.
2: Aku
0: jadi,
2: juga latihan sih malam di mimpi.
0: Gokil mimpi. Mimpi latihan. Kamu gak bisa membayangkan mimpi yang lebih bisa ngawang gitu. Mimpi kok latihan.
3: Itu karena rutin.
0: Sampai rutin, bawa mimpi ya.
3: Mimpi.
2: Aku lebih ke kayak jiwa aku terlalu kompetitif gak sih? Jadi kayak dalam mimpi pun harus latihan.
0: Keren. Jadi kalian itu secara cabang olahraga berarti ada dua tadi ya? Sambo sama kuras?
2: Iya.
3: Untuk yang datang hari ini.
0: Oke. Kita coba bedah satu-satu. Sambo itu apa?
6: Sambo,
0: silakan. Ini sambil dipegang aja mikrofonnya, nggak apa-apa.
2: Oke. Jadi sambo tuh bisa dibilang olahraga campuran ya. Ada dari ada gulatnya, ada judonya, ada MMA-nya. Jadi campuran gitu loh, Kang. Dan sambo ini tuh awalnya dari Rusia dan kelas eksebisi pertama cabur sambo ini tuh di Porprov 2022 kemarin.
0: Oke. Asalnya dari Rusia berarti?
2: Iya, dari Rusia.
0: Oke. Yang dikedepankan dari olahraga sambo ini apa? Kalau misalnya kayak capoeira mah kan lebih mengandalkan kaki gitu ya. Kalau ini apa nih core-nya?
2: Ini semuanya. Kayak mulai dari bantingan, cekikan, terus ada patahan, terus kuncian, cekikan, itu semuanya main. Terus pukulan ada juga pukulan.
0: Dan kamu bisa juga itu semua?
2: Aku, nah sport, apa sih sambo tuh ada dua kategori gitu loh, Kang, yang dipertandingkan. Tuh ada sambo sport sama sambo combat. Nah kalau sport ini fokus di bantingan sama apa namanya, kuncian sama patahan.
0: Bantingan, kuncian, patahan.
2: Iya. Fokus di situ. Nah kalau misalkan yang sambo combat ini dia ada MMA-nya juga, kayak ada apa, pukulan, tendangan, bantingan, cekikan. Ya intinya lah itu combat tuh lebih lengkap dan lebih seru gitu kalau dituntut, kalau ditonton gitu.
0: Oh, jadi ada yang sifatnya tontonan, ada yang sifatnya teh.
2: Gimana ya?
0: Apa ya? Lebih ke apa ya? Berantem mungkin, ya bahasa kasarnya. Ada yang berantem, ada yang lebih ke seninya.
2: Iya. Itu bukan seni, bukan sih. Seninya sih. Itu jadi gimana ya? Kalau yang sport ini dia bertanding, tapi ya udah gitu, fokus di bantingan sama kalau misalkan berhasil kebanting mau main bawah, ya udah berarti fokusnya di kuncian dan patahan. Tapi kalau misalkan yang sport, yang combat ini tuh lebih seru gitu, karena ada pukulan, ada tendangan, pokoknya lebih
5: ada cekikan juga.
2: Iya, lebih ekstra gitu loh.
0: Tapi kamu mainnya di sport berarti. Ya. Ada yang main di combat enggak?
2: Ada, tapi enggak bisa datang ke sini.
0: Kalian semua mainnya di sport berarti ya?
2: Sport. Iya.
0: Oke, jadi enggak biasa nyekikan.
2: Biasa mau nyobain.
5: Kalau cekik, kalau cekik itu kalau kita lagi main untuk pertandingan judo. Kalau untuk pertandingan judo kita belajar.
0: Tapi berlatih untuk mencekik berarti.
5: Iya. Yeah. Dan kita harus dicekik juga. Harus ngerasain juga.
0: Masa?
5: Iya. Yeah. Kadang pasti. Sampai sengaja sampai ke tahap kita hampir pingsan.
0: Wow.
5: Latihannya tuh, dicekiknya tuh supaya kita tahu kapan harus berhenti dan kapan harus menyerahkan diri.
0: Oh iya, iya. Ini kayak
5: safety purpose aja sih.
0: Kayak di luar negeri polisi suka, kan ada taser web tuh yang setrum isinya bisa melumpuhkan banget. Nah setiap polisi di luar negeri itu dicobain untuk bisa ngerasain supaya dia kalau nembak taser webnya ke orang lain bisa ngerasain juga kayak gimana rasanya. Gitu meren ya.
5: Sama persis. Bener. Jadi kita harus tahu dulu rasanya gimana sebelum kita tanding, praktek ke orang lain.
0: Kalian kan ini sekarang udah pada lulus SMA ya, SMK.
5: Iya.
0: Dari SMP udah ikutan bela diri atau dari SMK mulai pertama kali ikutannya?
2: SMK.
0: Semuanya sama nih SMK?
5: Kalau saya pribadi dari kecil emang ikut bela diri. Cuman kalau diseriusin ke sampai karir atlet itu baru di SMK kebetulan.
0: Oh, kalau Gumui? Gimana Gumui?
4: Aku dari SMK, soalnya ya tau gak?
0: Buset, dia kalau dikasih mic langsung berbeda personalitinya. Lucu banget. Langsung beda personality.
4: Soalnya aku tuh basicnya dari tari sih.
0: Iya.
4: Kecil dari TK itu tari sampai SMK kelas 10. Nah, waktu pas mereka kan ada apa sih namanya?
0: Career day apa? Bukan, UKMD.
2: Demo.
4: Iya, demo e-school.
2: Ekstrakurikuler ya.
0: Demo e-school.
4: Demo e-school waktu MPLS. Wow, kata aku tadi.
0: Kaget.
4: Wah, keren itu.
0: Keren, benar.
4: Jadi aku tuh pengen masuk, gitu, masuk weh. Ternyata terjerumus sampai sekarang menjadi atlet.
0: Terjerumus ya. Tapi emang bener, demo school tuh keren-keren. Kita kan sebagai anak baru ngelihat, wah keren ya, paskibra keren, semua ekskul keren. Dan itu kan cara untuk menunjukkan seberapa kerennya ekskul.
4: Iya, makanya aku terjerumus sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, bahkan udah lulus pun masih join ya?
2: Bahagia.
0: Pisan.
4: Bahagia.
0: Harus lah, putihnya bertahan bahagia.
4: Bener.
0: Narinya masih sampai sekarang atau udah enggak?
4: Enggak, udah enggak sih.
0: Jadi sekarang fokusnya ke sini nih. Oke, kalau Kartika, gimana Kartika?
2: Yang mana ya?
0: Sabila ya?
2: Ini Salsa.
0: Ini Salsa. Salma.
1: Rama.
0: Sorry. Buat 4 orang gini. 4 orang. Sulit menghafalnya.
1: Lewat mana, Kak?
0: Kamu awalnya apa? Kayak dia tari atau baru ikut tanpa SMK apa gimana?
1: Aku tuh bisa dibilang cuman manusia kupu-kupu. Enggak, bukan kuliah ya. Jadi udah sekolah pulang. Sini, sama cuman kemak sama basicnya kayak dia. Ketika ngelihat eskul judo itu kayak lucu aja gitu, ngebanting-banting diri sendiri gitu. Dan aku tuh penasaran.
0: Dan kamu ngeliat itu lucu.
1: Kayak wah gitu.
0: Keren.
1: Betul. Pengen nyobain aja gitu rasanya membanting badan sendiri tuh kayak gimana gitu.
6: Kok membanting badan sendiri?
0: Dibanting. Kamu banting diri sendiri kamu.
1: Tapi ada tuh. Ada loh yang ngebanting.
2: Iya,
1: itu kan.
0: Iya sih sebenarnya. Ketika kita dibanting sama orang tuh kan sebenarnya ada caranya juga untuk terbanting tuh gimana gitu ya.
5: Ada teknik jatuhnya.
0: Ada teknik jatuh, betul.
1: Nah, itu jatuhan yang kok dia bisa jatuh sendiri tanpa dibanting gitu. Aku kayak penasaran, lah kok bisa kayak gitu. Nah, itu yang makanya aku bikin itu yang
0: mau dalam. Iya deng, Joe Taslim juga waktu itu pernah di TV, dia gak dibanting tapi kayak benar-benar kebanting
5: gitu kan. Itu kita sering nyebutnya lompat maung. Sengaja kita lompat, akhirnya jatuh.
0: Soalnya kalian semua bisa kayak gitu berarti?
1: Bisa.
0: Kita coba nanti ya. Ini umum live TikTok nih. Umum live TikTok nanti ya.
5: Ini di sama BPJS dilindungi gak? Kalau tiba-tiba patah,
0: aman. Puskesmas deket dari sini. Tapi puskesmas kan malam tutup ya.
5: Iya. Gimana dong jadinya?
2: Tapi kayaknya nggak lucu gak sih, kayak datang ke tukang urut terus ini kenapa? Abis podcast. Kan nggak lucu ya kalau misalkan abis
0: podcast apa yang tiba-tiba pulangnya ke tukang urut ya?
2: Iya, nggak lucu gitu.
0: Nanti kita coba nanti ya teman Prodo di segmen kedua. Stay tune makanya di Jaga Malam masih barengan sama Randy Aditya. Buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Dan kamu juga bisa langsung komen di live TikToknya Prodo di @pro_angka2bdg. Stay tune.

0: bunga jiwa. Masih ingat lagu ini? You know you love. Tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jika malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol sama teman-teman dari CMA 14 Bandung. Kumpulan cewek-cewek dan cowok-cowok yang suka membanting apapun yang ada di depannya. Tadi mikrofon dibanting-banting nomor pas break, aduh luar biasa nih teman-teman CMA. Katanya dalam waktu dekat ini akan ikutan lomba ya?
1: Iya betul.
0: Nah kita bahas nih lombanya, lomba apa?
1: Ini lomba tingkat provinsi atau kita yang iya benar betah.
2: Iya, masuk aja lomba yang bergengsi karena itu cuma diselenggarakan 4 tahun sekali.
1: Betul. Ya. Kayak PON.
2: Nah, ini cuman satu tingkat di bawah PON.
1: Iya, kita hanya satu provinsi. Kalau Jawa Barat ya
2: betul. Ya, jadi satu Jawa Barat itu semua kita berkumpul untuk bertanding mendapatkan podium, dan yang mendapatkan podium ini bisa dapat
1: Iya. Boleh disebut.
0: Kan ini live TikTok.
1: Oh iya.
0: Dapat gini apa? Uang. Sarang he.
1: Kita dapat uang.
0: Mungkin sarang he dong, gerak-gerak gini. Itu pasti uang.
2: Nah, untuk
0: uang pembinaan.
2: Bukan pembinaan, beda lagi. Beda lagi. Kalau pembinaan tuh uang yang diberi selama kita menjalankan latihan gitu ya.
1: Program.
2: Iya. Kalau bonus tuh hasil dari uang jerih payah kita. Ya maksudnya kayak kita kan udah berjuang nih, bisa bismillah. Dan semoga ya kita dapat podium gitu ya.
1: Bismillah, ya.
2: Nah itu dapat bonusnya dari pengcap masing-masing
3: gitu. Semacam apresiasi lah, uang apresiasi.
0: Iya. Kalian tuh berarti mewakili Bandung.
2: Iya. Kota Bandung di ajang Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026.
0: Nah nanti teknis lombanya kayak gimana? Aku penasaran nih. Apakah fight combat atau ada eksibisi gitu?
1: Kalau eksibisi udah, katanya nyebutnya BK. Babak kualifikasi. Jadi kalau misalkan itu di tahun kemarin 2025 akhir. Nah kalau yang dari range juara 1, peringkat 1 sampai peringkat 8 itu yang akan nanti main di Porprov. Nah sekarang udah beres eksibisinya atau BK-nya. Nah yang udah masuk 8 besar itu yang akan bertanding. Fix bertanding di Porprov 2026.
0: Nah berarti bertandingnya tuh gimana nih?
1: Kalau untuk kategorinya tuh masing-masing sudah punya. Ibaratnya udah ada yang combat, udah ada yang sport. Kebetulan kalau untuk di cabur kuras sendiri cuma ada satu, combat aja. Bukan combat aja, tapi kuras gitu.
0: Kuras.
2: Kita gak ada kategori sport atau combat. Karena memang murni
0: cuma
2: bantingan
0: satu
2: saja.
0: Iya. Berarti, sorry, ngelawan orang kan berarti?
2: Ngelawan orang. Dan itu kita pisahkan kategorinya itu berdasarkan berat badan, kelas berat badan. Jadi kelas sekian sampai sekian main di sini, kelas sekian sampai sekian di sini. Dari berat badannya itu ada kategori-kategorinya.
0: Gak boleh ngebeda-bedain atau body shaming.
2: Iya, siapa sih yang buat peraturan nih? Gak suka nih. Tapi soalnya kita jadi harus diet nih.
1: Iya, gue pendek ya. Kalau gue ngelawan yang tinggi body shaming.
2: Kalau yang BB-nya 40 lawan 100 kasihan dong.
0: Iya benar. Kalau di olahraga kan emang gitu ya biasanya ya.
1: Iya.
0: Kayak di apa? Ada kelas bulu, kelas berat gitu kan. Jadi memang berdasarkan berat badan biasanya. Tapi yang aku pengen highlight adalah berarti kalian ngelawan orang kan?
1: Betul.
0: Nah, siapa ngelawan siapanya ditentuinnya gimana tuh?
2: Di ini sih kan ada apa namanya?
4: Bagan
2: meeting. Iya sih, iya semacam meeting. Dalam meeting itu technical meeting.
0: Iya.
2: Di technical meeting di situ tuh nanti diundi sebutannya tuh diundi siapa lawan siapa nanti keluar dari situ. Nanti urutannya ada kita sebutnya bagan dan partai. Partai keberapa nanti lawannya ada pool A, B, C dan D. Biasanya karena kan per 4 besar jadi 2, 4, 8, 16 berapa ya sampai jumlahnya kan.
0: Okay.
2: Nah dari situ partainya nanti keluar dan itu tuh random banget, kita enggak bisa nebak siapa lawan kita.
0: Betul. Berarti kalian sekarang udah tahu bakal ngelawan siapa atau belum?
1: Belum
0: ada ya?
2: Cuma sebetulnya udah tahu lawannya mana aja, siapa aja, dari daerah mana. Cuman kita belum tahu nih nanti waktu hari hak tandingnya tuh kita bakal yang mana,
0: yang mana
2: lawannya.
1: Yang lawan mana dulu gitu.
0: Kalau di Jawa Barat yang kuat-kuat biasanya dari pencapaian?
2: Bogor sih,
0: Bogor.
2: Kota Bogor.
4: Karawang.
1: Karawang. Apa sih namanya?
2: Kota Bandung sih.
1: Kota Bandung sih.
4: Bandung.
2: Kita sih.
1: Kita sih.
0: Ini 4 orang ini. Iya, Bandung.
1: Positif thinking.
2: Sebenarnya kita nutupin nervous aja ya sih. Sebenarnya kita takut ya lawan
5: lawan
2: udah deket nih soalnya.
5: Iya,
0: kapan ini lombanya?
2: November.
0: Ah, oh, berarti otomatis persiapan juga makin intens dong.
2: Iya,
4: iya, betul.
2: Makin mendekati pertandingan tuh emosinya semakin
4: meningkat.
2: Gue bacok gitu.
0: Ada apa namanya, porsi latihan khusus enggak menjelang lomba yang akan kalian ikutin di bulan November ini?
1: Aduh, porsi yang gimana tuh?
0: Tadi kan sempat diceritain, gitu. Ya sehari sekali tuh harus latihan, berarti wajib.
1: Sebetulnya kita yang wajibnya tuh sehari udah dua kali, pagi sama sore. Kalau misalkan atletnya mau, ya bisa tiga kali, alias yang di siangnya mandiri aja gitu, kayak aku.
0: Oke. Kamu berarti bisa sampai tiga kali latihan satu hari?
2: Enggak sih, sebenarnya dia lebih ke kayak ngelatih gak sih, siangnya harus ngelatih gym, jadi sekalian latihan untuk dia.
0: Oh, kamu
2: PT? Iya.
0: FPO kamu ya kayaknya ya? Bukan?
2: FPO,
1: iya, betul sekali.
0: Gimana? Kamu FPOKUP UPI kan?
1: Betul.
0: Iya. Dibotakin kan kamu kan ya?
1: Enggak. Astagfirullah.
0: Itu mana cowok dibotakin?
1: Iya, kalau cowok.
0: Oh,
1: cewek
0: enggak. Oke.
1: Cewek enggak.
0: Wow, keren. Ini November tuh makin deket berarti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang kan Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau secara makan, ada pantangan atau harus yang harus kalian makan justru nggak?
2: Ada. Kalau menjelang, kalau misalkan buat kita para over, tentunya ada
0: over
2: ya.
0: Itu apa, over itu?
2: Jadi berat badannya tuh di atas dari berat badan yang dari kelas yang sudah ditentukan gitu loh.
0: Jadi kalian harus cutting.
2: Iya. Yeah. Wow. Hmm. Tapi kita mah ya
4: enggak sih.
0: Kalau misalkan nih, kalau misalkan batasannya anggaplah 60 kilo, terus pas menjelang lomba kalian 62, gimana tuh?
2: Harus didis dong, langsung didiskualifikasi ya, kayak enggak boleh ikut betul. Gitu.
1: Kalau hari H-nya masih over itu langsung didiskualifikasi tanpa.
2: Tapi kayaknya kalau hari H enggak mungkin ya, soalnya hari H tanding
0: hamin
2: 1. Jadi kayak udah ketahuan gitu. Jadi sebelum hari H pertimbangan kita tuh harus udah masuk gitu loh berat badannya.
0: Pernah enggak terjadi kayak gitu?
2: Alhamdulillah enggak pernah sih.
0: Jadi kan selalu berhasil berarti kan.
2: Kalau misalkan sampai terjadi kayaknya udah ditendang.
4: Aduh, iya,
2: gitu.
4: Iya benar lagi.
2: Udah ditendang kayaknya.
1: Maki-maki sih.
4: Maki-maki langsung.
1: Disiplin banget
2: gitu. Langsung ini atlet apa? Tidak profesional.
0: Tricky ya, jadi kalian menjelang lomba akan selalu antara cutting atau bulking berarti ya?
2: Iya betul. Iya.
0: Oke. Susah nggak cutting atau bulking?
4: Lebih susah naikin ya?
2: Lebih susah naikin sih. Kalau aku, enggak deh.
4: Itu kalau gampang sih. Aku sih susah buat naikin.
2: Gimana individunya lagi sih? Kalau saya pribadi lebih susah. Nafsu makannya aja. Kadang-kadang kalau lagi nurunin tuh ada aja godaan kayak itu kayaknya nggak apa-apa deh dikit aja. Tapi sebenarnya itu kalau makannya tinggi kalori, apalagi tinggi gula, tinggi minyak, walaupun cuma segigit naiknya tuh bisa sampai sekilo. Dan kita tuh nurunin capek banget. Kadang 2 jam tuh cuma nurunin sekilo lah paling banyak.
5: Tantangan buat cewek ya. Kalau lagi haid tuh kayak lagi cutting terus haid kayak minum satu teguk juga kayak bisa naik sekilo meren ya, naik gitu.
0: Oh.
5: Kayak bener-bener. Kalau yang kita tuh ya tantangannya di situ sih kalau buat perempuan ya, kalau lagi haid terus nurunin itu minum dikit juga kayak bisa naik banyak gitu. Makan dikit naik banyak.
0: Wah,
5: itu.
0: Iya, lebih tricky juga atlet perempuan
5: gitu.
0: Iya. Baru sadar juga nih secara psikologis juga mungkin beda ya treatmentnya. Wow, keren nih Kartini muda nih, gokil. CMA 14 Bandung. Hatunun sudah mau main ke Pro 2 Jaga Malam barengan sama Randi. Terakhir, karena teman-teman di bulan November nanti akan ikutan lomba, jadi mungkin secara fokus latihan, intensitas dan lain-lain akan lebih keras lagi latihannya. Dan mungkin juga ada yang dengerin nih teman Pro 2, baik di live TikTok ataupun di 96 FM, yang kepikiran nih anak-anak SMP, anak-anak SMA, mau masuk ekskul, apapun sebenarnya bela diri, mau itu pencak silat, karate, martial art, apapun. Ada yang mau kalian sampein gak untuk teman-teman yang kepikiran buat terjun ke dunia bukan atlet deh ya, bela diri gitu.
2: Secara general ya.
0: Secara general, ada gak?
2: Menurut aku ya di zaman sekarang bela diri tuh harus bisa gak sih walaupun basic gitu gak sih? Apalagi buat
0: self defense.
2: Soalnya aku salah satu korban dari pelecehan gitu waktu SMP, makanya dari situ berinisiatif untuk ikutan bela diri gitu. Dan awalnya pun aku dari silat, terus lanjut ke judo sambo gitu. Menurut aku perlu sih ya
5: Ya, basic apalagi bela diri
0: ya. Mau apa cewek
5: ya,
3: basicnya tahu lah harus ngapain
5: mau apapun itu harus bukan
4: cewek,
5: harus sih
4: cowok
5: ya disarankan gitu untuk bisa
0: oh, terutama buat cewek nih teman Prodo ya coba betul. Apapun sebenarnya bela dirinya penting bisa basic-basicnya lagi ya ada teman-teman
2: kalau untuk dari saya pribadi sih lebih ke jangan takut buat nyoba. Mungkin terlihat awalnya tuh menyeramkan ya, apalagi kayak pukulan, tendangan, bantingan terutama kan pasti kaget ya orang-orang dengan suara yang buk gitu kenceng banget sekali banting tuh. Tapi sebenarnya kalau kalian mau belajar apapun itu tuh pasti bisa dilakuin. Dan bela diri itu bisa ngebantu kalian bukan cuma dari self defense, tapi buat dari percaya diri itu bakal kebantu banget karena kita akan menumbuhkan rasa mau ingin belajar, mau tampil, mau memahami salahnya kita di mana, kurangnya di mana. Bela diri itu bukan cuma tentang self defense aja soalnya.
5: Iya. Terutama apalagi buat ibu-ibu kan kalau punya anak perempuan tuh suka takut ya kalau misalkan anak perempuannya ikut bela diri. Justru menurut aku
0: ibu-ibu emang kayak gitu ya?
5: Iya. Yeah. Oh. Justru kata aku lebih takut anak perempuan kita gak bisa jaga diri gitu daripada anaknya gimana ya? Biasanya tuh terutama ibu ya selalu takut anak perempuannya kenapa-napa gitu kalau misalkan ikutan bela diri gitu. Ya justru yang harus ditakutkan itu tuh kalau anak perempuannya tuh enggak bisa ngapa-ngapain gitu loh
0: ketika terjadi
5: sesuatu. Nah, itu yang harus ditakutkan bukan jangan takut anaknya kenapa-napa selama latihan gitu. Tapi takutkan kalau anaknya lagi di luar ada sesuatu ada ya terjadi sesuatu gitu. Amit-amit gitu ya kena pelecehan atau apa. Nah, justru harus itu yang ditakutkan gitu.
0: Gitu dia, itu dia. Makanya nih buat ibu-ibu di seluruh Indonesia langsung daftarin malam ini juga anak ya. Anda.
4: Daftar sekarang.
5: Bisa DM, bisa DM.
0: Ke Paskibra ya.
5: Iya, bet.
0: Salah. Ke CMA. Kalau misalkan ada yang mau join ke klubnya gimana caranya?
2: Boleh lewat Instagram kita.
0: Ya. Apa tuh Instagramnya?
5: DM. @creativemartialarts14bdg atau bisa langsung datang ke SMK 14 Bandung.
2: Di hari
5: Selasa dan Jumat.
4: Jam 4.
0: Setiap Selasa Jumat tuh jam 4 berarti
2: itu jadwal ada.
4: Iya. Jadwal ekskul.
2: Kalau mau hari lain juga boleh karena kita ada
4: latihan selalu
2: setiap
4: ada
2: hari kebetulan.
0: Tapi tetap di SMK 14.
2: Senin untuk hari Senin dan Kamis itu kita latihan beda Koni. Di Koni Kota Bandung karena kita harus latihan fisik di sana. Untuk di SMK 14 itu kita latihan pada hari Selasa, Rabu dan Jumat setiap jam 4 sampai jam 6 untuk hari Selasa dan Jumat. Kalau Rabu kita dari jam 5 sampai jam 7.
0: Oke, okay. Itu berarti terbuka juga untuk yang bukan siswa SMK 14.
2: Boleh banget betul. Kita karena menerima
4: sangat kok boleh.
2: Dari mana aja kita
0: kembali tadi udah jadi klub ya. Jadi ya, terbuka betul. Untuk umum juga. Gokil. Thank you banget sekali lagi untuk CMA 14 Bandung. Semoga semakin menginspirasi teman Prodo yang lain juga. Mungkin kepikiran pengen jadi atlet atau sesimpel pengen belajar basic-basic dari bela diri supaya bisa self defense ketika amit-amit sesuatu terjadi dalam posisi kepepet ya kan. Mudah-mudahan dengan kamu ikutan bela diri bisa lebih menjaga diri kamu ketika amit-amitnya sesuatu terjadi. Sekali lagi tepuk tangan untuk CMA 14 Bandung. Thank you teman-teman.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jaga.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam berikan semua orang di Aditya Mansi nemenin kamu teman Pro 2. Ya, per request bisa langsung WhatsApp ke 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Malam ini kita ketemuan dulu sama beberapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp nih. Ada Idam, katanya pengen diputerin lagunya Noah yang tertinggalkan waktu. Salamnya buat Kang Randy aja. Ada Fania juga nih. Kalau Fania kata pengen diputerin lagunya Beyonce yang Love on Top. Minggu malam kayak gini kayaknya paling cocok kalau makan yang manis-manis. Aduh, bener ya? Apa ya manis-manisnya? Pisang goreng, beren ya? Pisang aroma, pisang keju. Asik tuh malam-malam kan. Minggu malam tuh gak tau kenapa, mungkin kamu bisa merasain hal yang sama atau justru kamu gak ngerasain ya, selalu lebih senduh dibandingin malam-malam biasanya. Minggu malam, Senin malam, selalu, aku gak ada yang Senin malam mah suasananya capek. Kalau minggu malam tuh lebih ke, aduh, kembali lagi ke hari Senin kita.

0: Kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. Ada Kak Mira. Kak Mira ngirimin stiker nih. Ngintip. Kenapa Kak Mira? Aduh, luar biasa nih Kak Mira. Ada siapa lagi nih? Ada Bang Fahri. Bang Fahri udah ngirimin voice note teman Pro 2, gokil. Kita baru puterin nih Bang Fahri ya, live di Pro 2 Bandung. Dari tadi jam 7 kayaknya Bang Fahri ngirimin deh. Langsung aja yuk kita puterin.
1: Hey yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu malam Arandi Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan dalam malam-malam. Cerita penutup minggu di weekend adalah gua ketemu sama Wano Jajajaka di TV Harmoni di Jalan Mega Asri sambil foto bareng di studio bersama AATT. Dan seperti biasa, hari ini mau request lagunya Anmes Kamaleng, yang mana saja. Salamnya buat AA Ranti Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, AA Andre Ardiansyah Fauzi, terus Bung Rana Winata, Kang Halan Albana, Armelia Putri, Bung Sempi, terus Kang Sapta, Egi Rendi, terus Ilham, terus AA Ian Ricci Gilen, Duyana Putra, terus Fajar Rizky J, itu Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Bunda Sandy, Uli, terus AA Jailani Nugraha,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Baiklah sayang, jika Tuhan takdirkan.

Tadi bakalan ketemuan dulu sama beberapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp nih. Ada Lara, assalamualaikum kak, selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Enggak tuh, justru aku nungguin WhatsApp dari kamu. Mau izin request lagu boleh nggak kak? Terima kasih. Boleh Lara. Pengen diputarin lagu apa? Coba kabarin. Ada Mira juga nih, Bang Randi cariin aku lagu ya. Aku lagi malas banget nih cari lagu. Pasti tahu kan selera aku. Oh, mulai sedang malas dan sedang nggak ingin ngapa-ngapain berarti ya. Apa ya? Coba kita cek di playlist kita malam ini. Nah, ini nanti kalau lagi malas-malasan ya dengerinnya ini nih, lagu yang satu ini. Mudah-mudahan suka ya Mira.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kamu bucin.

0: Gopro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah cerita-cerita, dan thank you buat yang udah standby di live TikToknya Pro 2, gokil. Nih, di studio Pro 2 sekarang lagi ada tim teknik juga, Anugrah, dan PA kita, alias pengarah acara kita di Pro 1 dan juga di Pro 2 ada Gina. Kita mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah standby di live TikTok ya Pro 2, terutama top gifter kita. Ada sebutin ya ini. Sebutin banyak kan, sebutin.
1: Aku aja, nama aku.
0: Nama aku, dadah. Ada Alan, ada Uus. Kayak kurang sopan ya. Ada Pak Uus, ada Aiki yang udah selalu standby juga, tetep layar, komen dan lain sebagainya juga, thank you ya. Besok kita masih bakalan live TikTok lagi di jam yang sama, jam 8 sampai nanti sampai jam 11 malam. Dan buat sekarang kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Radia pamit sama Bro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa. Ini mah tenang, tenang, tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo, yuk, yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono. Kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol karena mereka nggak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Ya udah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh enggak aku pinjam 100?
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang gue sendiri.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 2 Throwback Time.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Mapro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 24 Agustus 2025. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Winani Nita yang nemenin kamu di hari Senin ini di jam 5 sampai dengan jam 6. Kita akan dengerin lagu-lagu yang easy listening, lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 12. Nanti ada info yang menarik buat kamu. So stay tune only on 96.7 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan, tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullahalaiwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Tahu nggak? Jadi mandi air dingin di pagi hari itu bisa membuat tubuh kita jadi lebih segar. Hal ini terjadi karena tubuh kita mengaktifkan hormon endorfin yang juga membuat tubuh kita lebih terjaga. Studi dari Behavioral and Brain Function menyebutkan kalau mandi air dingin ini bisa membantu mengurangi kelelahan jangka panjang. Sehingga usai mandi air dingin, seseorang bisa jadi lebih berenergi dan juga bersemangat.
1: Oh, jadi gitu ya? Nyesel deh aku gak mandi pagi.
0: Makanya, kalau mau mandi pagi, bangunnya juga harus lebih pagi dong.

0: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.
4: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
5: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
4: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
5: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
4: Iya, emangnya kenapa, Bu?
5: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
4: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
5: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
4: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan ke Galawan, dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di Medan Pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
4: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa FM.
5: Nanti 6 FM RRI Produa Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Produa bersama Winda Anindita.
3: Info Produa.
5: Informasi pertama teman Produa, aktor Korea Selatan Kim So Hyun ini memberikan rekomendasi makanan hingga membawakan lagu Dreaming dalam penampilannya sebagai bintang tamu acara di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia di hari Minggu 23 Agustus. Di mana dia mengenakan jas putih dipadukan dengan celana hitam, Kim So Hyun sebagai bintang tamu dalam acara stasiun televisi tersebut tampil membawakan lagu Dreaming, dan lagu tersebut merupakan salah satu soundtrack drama Korea berjudul Dream Hack yang juga dibintangi Kim So Hyun.
3: Info Produa.
5: Informasi selanjutnya teman Produa. Grup K-pop Curtis ini merilis dua lagu baru, versi terbaru mini album dan juga extend play Green Green yang bertajuk Green Green Play Extend. Dan di mana dilaporkan Curtis juga menghadirkan dua lagu bertajuk Pick It Up dan Money Money Money yang dirilis pada Senin 24 Agustus 2026. Di mana perilisan Green Green Play Extend ini juga dalam rangka merayakan 1 tahun sejak debut Curtis di tanggal 18 Agustus 2025.
3: Info Produa.
5: Informasi selanjutnya teman Produa, artis Amerika Michael Morgan menceritakan pengalamannya kembali berlibur ke Indonesia untuk pengalamannya melihat hewan komodo. Di mana dia dalam wawancara The Tonight Show starring Jimmy Fallon menceritakan keputusan kembali berlibur ke Indonesia itu dipengaruhi obrolannya bersama aktor sekaligus produser Robert yang juga menanyakan apakah ia melihat komodo. Dan dia mengaku belum melihat komodo saat berlibur di Indonesia, dan itu pun disarankan Robert untuk kembali melihat hewan tersebut karena itu adalah spesies khas Indonesia.
4: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, Sunda Nindita nemenin kamu di pagi hari ini. Pagi hari ini ya, di hari Senin 24 Agustus 2026 merupakan hari kejepit karena besok kembali libur, guys. Tapi ada beberapa orang yang juga cuti ya di tanggal 24 ini, jadi bablas gitu ya sampai hari Selasa. Ih, mantapnya teman Pro 2. Pokoknya aku nemenin kamu sampai jam 12 siang ini, spesial full sampai 6 jam ke depan. So dengan lagu yang easy listening dan juga info-info yang menarik buat kamu, stay tune only on 96.7 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Liburan sekarang kita kemana ya?
1: Kali-kali kita ke luar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
0: Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
1: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
0: Enggak ah, aku nggak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi, yang indahnya nggak kalah sama di luar negeri.
1: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
0: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.

Netizen sampai menari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Nih buat kamu yang juga memang sedang mengikuti liburan panjang gitu ya, karena lumayan juga nih besok libur teman Pro 2. Ataupun yang juga nendang di hari kejepit ini, di mana Kementerian Pariwisata menyebutkan kepariwisataan di Labuan Bajo ini telah kembali normal setelah provinsi itu diguncang gempa dan mengutamakan keselamatan wisatawan. Jadi udah dibuka kembali guys, alhamdulillah ya. Labuan Bajo tetap terbuka bagi wisatawan dan aktivitas pariwisata secara umum berjalan, namun kami tetap meminta seluruh wisatawan dan pelaku pariwisata untuk mengutamakan keselamatan dan mengikuti setiap arahan dan otoritas terkait karena gempa susulan masih terjadi. Dan Kemenpar juga melalui Badan Pelaksanaan Otoritas Labuan Bajo Flores ini terus memantau kondisi hotel, restoran, kafe, destinasi wisata, fasilitas publik hingga akses di Labuan Bajo itu sendiri di wilayah Flores. Jadi berdasarkan pantauan hingga hari Sabtu kemarin, Taman Nasional Komodo tetap dibuka dengan aktivitas normal dan pelayaran menuju kawasan tersebut beroperasi seperti biasa. Semoga tidak ada gempa susulan ya, semoga baik-baik aja teman Pro 2. Di mana Desa Wisata Compang Liang Nandra ini kembali dibuka, sementara Desa Wisata Welolos tetap menerima kunjungan wisatawan teman Pro 2. Jadi yang pastinya layanan informasi untuk merespon pertanyaan wisatawan mengenai kondisi destinasi, keamanan, penjelasan pasca gempa juga diterima ya sama Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores. Jadi ya pastinya semua informasi ada di sana teman Pro 2. Nah, di mana Kemenpar juga menyatakan kondisi di Labuan Bajo perlu dibedakan dengan sejumlah wilayah lainnya di Flores yang masih membutuhkan penanganan atau asesmen keselamatan lebih lanjut. Terus juga pihaknya juga meminta wisatawan tetap tenang namun tetap waspada serta menjadikan informasi resmi pemerintah sebagai rujukan dalam melakukan perjalanannya. Dan juga dia menyatakan pemulihan pariwisata harus

0: terus berjalan bersamaan dengan pemulihan masyarakat yang terdampak gempa di bagian wilayah Flores. Dan pasti kita berdoa banget gitu ya untuk seluruh wilayah Indonesia yang memang sedang terjadi kebakaran hutan, gempa gitu ya, pokoknya lancar, tidak ada lagi susulan-susulan ya. Pasti semoga semuanya membaik dan baik-baik saja teman bro dua ya. Winda mau ngucapin juga selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Yang pastinya kita bakal seru-seruan bareng ya sampai jam 12 siang nanti.
1: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.